0: Esi, sudah dengar kok belum? Kita kok pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh.
1: Iya, sudah Jenny. Dengar-dengar untuk pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong yang bisa ambil.
0: Bisa, Memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, sudah Jenny. Sambung cepat dari buku syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yap, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program MLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang

0: Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Namun miris, masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauling, S.Pd., guru SMPN Alor kepada RRI Atambua.
1: Sebenarnya SMP bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran seperti yang ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya beda dari kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa, lebih banyak praktek begitu. Di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu, tapi ketika kami temui, orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB. Karena mungkin ada rasa malu, ada juga yang tidak mau lepas anak untuk bersekolah. Ada juga yang tidak tega kasih tinggal anak begitu. Padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasuh, tapi tetap tidak ini. Kalau soal itu sudah dari tahun ke tahun kami alami, kami dapat. Ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu, mereka punya keterbatasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka. Sehingga sampai pada dewasa, mereka tidak sering bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.

0: Asam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bagaimana Badan Gizi Nasional memastikan dan menjamin mutu kandungan gizi dari program Makan Bergizi Gratis? Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
2: Jadi gini, setiap satuan pelayanan kandungan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi, karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4 sampai 6, berbeda juga dengan anak SMP atau SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi, dan yang keempat, keamanan pangan juga harus terpenuhi. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri, dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan

0: sabar dulu, Amae. Lihat, Sa baru pulang dari kebun. Kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
1: Hai, Ine. Itu kan urusan perempuan. Sani lagi hati. Urusan kerja berat.
0: Ama, dengar dulu. Sekarang nih, zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengaruh utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh.
0: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, ya kalau begitu. Sini, nanti di situ sayur. Dan istirahat dulu sedikit. Oh.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari diwujudkan keadilan mulai rumah kita. Laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis atau MBG dikabarkan tetap berjalan selama libur sekolah semester 2 pada 2026. Faktanya, pendengar, klaim video yang menarasikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap beroperasi selama libur sekolah tahun ini adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, dalam video aslinya, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG selama libur sekolah ini dilakukan pada periode Desember 2025. Sementara untuk libur sekolah Juni hingga Juli 2025, pemerintah Indonesia melalui BGN memastikan telah menghentikan program MBG selama 18 hari demi menghemat anggaran. Penghentian sementara program MBG selama libur sekolah juga akan digunakan untuk evaluasi guna menyelesaikan permasalahan regulasi dan kelola program tersebut. Dengan begitu, harapannya program MBG dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi pendengar, unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim program makan bergizi gratis tetap beroperasi di masa libur sekolah 2026 dipastikan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, Om Bento, saya ini pusing nih, capek kontrak rumah terus. Uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok Beta ini bisa punya rumah sendiri nih, Om Bento?
1: Aduh, Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang, pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa, Om? Susah kok syaratnya.
1: Soalnya susah, Sa. Cicilannya juga murah. Dia bunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
0: Aduh, betul juga ya, Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up to date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Pendengar Atambua Menyapa pagi ini, kita kembali menemani Anda semuanya. Namun kita akan berbincang ya, membahas tentang manfaat makan bergizi gratis bagi anak. Nah, kebetulan ini kan sekarang ini MBG lagi dihentikan sementara karena anak-anak pada libur sekolah. Nah, kemudian juga momen ini digunakan untuk sebagai bahan evaluasi ya, untuk dapur MBG dan juga untuk sekalian menghemat anggaran juga. Dan pendengar dari Atambua pagi ini, di Atambua pagi ini berbicara tentang manfaat makan bergizi gratis bagi anak. Kenapa? Karena banyak sekali ya polemik ataupun masalah yang apa ya, yang mempertanyakan tentang MBG. Ada yang minta dihentikan, ada yang minta dilanjutkan. Nah, mudah-mudahan ya, dengan mendengarkan manfaat tentang MBG ini ya, tidak ada lagi ya hal-hal yang kita perdebatkan ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, pendengar Pro 1 Radio Atambua pagi ini, di Atambua pagi ini kita akan berbincang bersama dengan Ibu Ikar Meliati B Fobia SGZ Ahli Gizi Rumah Sakit Daerah Kalabahi. Apa kabar Ibu?
2: Baik.
1: Lagi di rumah sakit?
2: Iya, lagi di rumah sakit.
1: Wah, maaf ya, kita minta waktu sebentar untuk kita ya berbincang tentang manfaat dari makan bergizi gratis sedikit ya, Bu ya.
2: Ya,
1: siap. Oke. Okay. Nah, Ibu kan sebagai ahli gizi ya, yang tentunya setiap hari juga menyiapkan menu ya. Tapi tentu ya, Ibu pun sendiri punya pemikiran ya, menurut Ibu ya, makan bergizi gratis itu seperti apa sih menurut Ibu?
2: Oke. Ini program ini. Mungkin ini berangkat dari awalnya ini karena prevalensi stunting di Indonesia yang semakin meningkat di awalnya. Karena prevalensi stunting yang semakin meningkat, sehingga banyak yang dipikirkan mungkin, sehingga salah satunya diambil program makan bergizi.
1: Iya. Nah, Ibu sendiri melihat ya, program makan bergizi ini kan sudah jalan gitu, ya kan?
2: Ya.
1: Nah, di Alor sendiri sudah jalan apa belum nih? Kalau dari
2: sudah di Alor sudah jalan.
1: Oke, pasti Ibu sendiri melihat ya perkembangan atau informasi dari anak atau keluarga yang mungkin mendapatkan sasarannya. Menurut Ibu itu makan bergizi gratis itu memang baik dan penting untuk anak-anak?
2: Sebenarnya kalau dari segi gizi, dari segi saya berbicara sebagai seorang gizi, makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat. Yang pertama, bermanfaat untuk tumbuh kembang anak, pemenuhan gizi. Mungkin saat mereka mendapatkan makanan bergizi gratis ini, saat mereka di sekolah itu mungkin pemenuhan gizinya lebih ada semua, ada protein, ada lemak, karbohidrat semuanya. Terus untuk meningkatkan prestasi juga mungkin, dan mencegah stunting juga. Tapi kembali lagi, untuk makanan bergizi gratis yang sudah berjalan ini, kembali ke prosesnya. Jadi makanan-makanan mungkin yang dikasih dengan menu-menu itu sudah bergizi, tetapi prosesnya seperti apa? Kan beberapa kali ada seperti mungkin makanannya mungkin overcook, terlalu matang gitu. Ini tuh yang mungkin harus dipertimbangkan lagi. Program ini bermanfaat, tapi banyak hal yang
1: harus. Jadi program makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat ya sebenarnya untuk anak-anak gitu. Tapi kembali ke proses pengolahan ya.
2: Iya.

0: kita sudah bersama dengan Ketua NPC NTT Pak Victor Haning ya, untuk membahas perkembangan Olimpik Nusa Tenggara Timur, strategi pembinaannya seperti apa, juga para atlet NPC Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Pak Victor.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Selamat pagi. Ya, baik-baik. Saya selalu masih ngantuk sedikit. Biasa.
0: Tapi sudah selesai ya untuk hari ini? Atau masih ada pertandingan nanti yang akan ditonton?
1: Okay. Siang lagi nanti.
0: Baik. Iya, saya menyita waktu istirahatnya sebentar nih, Pak Victor ya. Nanti istirahatnya lanjut tidak lagi apa. Nanti. Baik. Okay. Iya, baik. Pak Victor, saat ini Alvin Nomleni ya, ini ada di posisi lima dunia. Kalau sebagai Ketua NPC NTT sendiri, bagaimana melihat hasil dari pencapaian Alvin Nomleni ini, juga atlet NPC NTT lainnya?
1: Baik, terima kasih. Para pendengar ya, tembu yang tercinta, atlet NPC Indonesia, atlet NPC NTT, Alvin Nomleni sekarang menempati urutan kelima dunia untuk cabur para atletik nomor lari 400 meter T20 putra. Hasil itu didapatkan Alvin pada dua turnamen, yakni meraih medali emas di Maroko bulan lalu, dan kali ini di Tunisia. Dia juga meraih medali emas di Tunisia pada minggu lalu, sehingga dia naik peringkat ke 5 dunia. Sambil mempersiapkan diri bulan depan itu ke Meksiko sebagai World Championship juga untuk mencari poin nilai sebelum memasuki ASEAN Para Games Nagoya, Jepang bulan Oktober 2026 nanti. Demikian.
0: Baik. Nah, ini kalau dukungan apa saja bentuk dukungan yang diberikan NPC NTT dalam mempersiapkan Alvin ini menuju kejuaraan di Meksiko dan ASEAN Para Games nanti?
1: Kami NPC NTT mensupport dari doa dan dukungan motivasi untuk Alvin sebagai anak yang tunagrahita, hambatan intelektual, sangat penting untuk itu, untuk menguatkan dia secara mental. Soal teknis latihannya itu dilaksanakan menjadi tanggung jawab dari NPC Pusat. Yang mereka sementara pelatnas di Solo.
0: Baik, kalau bentuk pembinaannya yang diberikan kepada Alvin selama ini seperti apa?
1: Ya, bentuk pembinaan kalau selama ini di NTT ya, dari tahun 2019 itu ya, dia dipelajar menuju Peparnas Papua 21, dipanggil pelatnas itu ASEAN Para Games Solo, Kamboja 2024 itu Parnas di Solo, dan itu dimulai naik level internasional dan mendapat medali perak di tingkat Asia yang Zhou China kemarin 2023. Maksudnya itu pembinaan itu, dan soal teknisnya itu untuk melatih program dan latihan itu dilakukan oleh NPC Pusat.
0: Baik. Ini berbagai prestasi diraih ya oleh Alvin Nomleni, tentu ini bisa memberikan motivasi juga untuk para atlet NPC NTT lainnya begitu. Nah, ini bagaimana? Seberapa besar arti pencapaian Alvin ini untuk perkembangan olahraga paralimpik di Nusa Tenggara Timur?
1: Saat ini motivasi yang diberikan Alvin torehan prestasi yang sangat baik menjadi motivasi bagi atlet-atlet NPC yang sementara berada pada non pusat latihan daerah disabilitas Nusa Tenggara Timur atau PPLD-nya disabilitas yang diurus oleh Dispora yang bermitra dengan NPC. Ada 3 cabur, yakni powerlifting atau angkat berat, lalu para tenis meja dan atletik sendiri. Jadi 3 cabur ini berlaku untuk bagaimana mencapai hasil yang baik untuk tryout nanti Oktober antara Surabaya atau Jogja nanti. Dari situ kita menjadi ukuran dan menuju kejurnas dan mungkin juga seleksi untuk masuk pelatnas itu bulan November di Solo.
0: Demikian. Baik. Nah ini selain Alvin tentu ada atlet-atlet lainnya begitu ya. Nah ini bagaimana strategi dari NPC NTT sendiri untuk menjaga konsistensi begitu prestasi dari atlet-atlet Paralimpik baik itu di tingkat nasional maupun internasional, bukan hanya untuk Alvin saja tetapi atlet Paralimpik lainnya begitu.
1: Ya, kita sudah mempersiapkan beberapa atlet pelapis, atlet-atlet yang kemarin berlaga di PKN Paralimpik Pelajar Nasional bulan November di Jakarta kemarin. Itu mereka melatih dan beberapa atlet senior seperti Filipus Kolimau, Titus Alupan, Misika, CS, Ron, mereka juga masih sementara berlatih. Jadi kami lagi mempersiapkan beberapa atlet yang kemungkinan akan dibawa ke Jurnas Solo untuk bertarung, sehingga bukan hanya Alvin Lumlini saja yang berasal dari NTT masuk pelatnas, tetapi minimal kami berupaya supaya ada satu lagi selain Alvin untuk membawa nama NTT masuk pelatnas untuk bersaing di level internasional. Demikian.
0: Baik, kalau dari dukungan dari NPC NTT sendiri, kalau untuk Alvin bagaimana untuk persiapan Alvin menuju ke kejuaraan nanti ya di kalau bulan depan di Meksiko begitu?
1: Iya.
0: Itu
1: sekarang Alvin masih berada di dalam pelatnas.
0: Oke.
1: Pelatnas di sana. Dia tidak pulang lagi sampai setelah Nagoya di Jepang.
0: Baik.
1: Jadi kami hanya bisa memberikan support dan doa dari NTT. Kadang-kadang kita ngobrol, kita diskusi apa yang kurang, kelemahan di apa, kendala apa, motivasi-motivasi kami berikan sehingga dia tetap konsisten. Terbukti sudah 2 tahun ini dia tetap meraih medali emas di Maroko dan di Tunisia kemarin.
0: Ada target khusus yang diberikan untuk Alvin mungkin di kejuaraan nanti di Meksiko, kemudian nanti di Nagoya di Jepang?
1: Ya, di Meksiko ini kami berharap Alvin tetap tampil baik dan meningkatkan kecepatan waktunya, karena sekarang ini urutan 5 dia masih 48,83 detik. Tetapi yang personal best waktu terbaik dia di Kobe Jepang tahun lalu itu 48,03. Jadi kami berharap di Meksiko dia akan baik dan mencapai hal yang maksimal di Asian Para Games Nagoya Jepang lagi. Kalau dia mau, dia meraih medali perak, dan mudah-mudahan minimal dia tetap pertahankan medali perak di Nagoya Jepang nanti. Dengan target, kalau Tuhan berkenan dan dia baik dan mendapat emas, kemungkinan besar dia punya berpeluang lebih besar lagi untuk mendapat tiket Paralimpik di Los Angeles Amerika Serikat tahun 2028 nanti. Itu target utama kami, target jangka panjang kami, sehingga bisa membuat sejarah. Selain Herman Cembalo, Joni Asadoma, Eduardo Nomoro, ada atlet-atlet lain juga sampai level Olimpiade atau Paralimpik.
0: Demikian. Baik. Baik. Nah, ini kan sekarang Alvin lagi di pelatnas ya. Akan kembali ke NTT setelah semua kegiatan berakhir begitu ya. Semua perlombaan tersebut berakhir nanti sampai di yang terakhir di Nagoya ya.
1: Ya, di ini Jepang. Kita menunggu agenda dari pusat saja. Karena setelah Nagoya itu dipersiapkan lagi menuju ASEAN Para Games Malaysia 2027 nanti.
0: Okay.
1: Pasti mereka dipanggil kembali gitu. Jadi ya menurut saya kiranya dari sana. Kalau di sini juga ya kalau tidak kontrol dengan baik ya semoga ya ragu juga ya. Kalau kembali kampung ini, kembali NTT ini kan pengaruh-pengaruh lain kan bisa membuat dia lebih menurun tuh. Jadi kira aja dia di sana.
0: Baik.
1: Sampai latihan dulu.
0: Tapi koordinasinya seperti apa nih Pak Victor dari NPC NTT juga NPC Indonesia begitu?
1: Ya, kami selalu berkoordinasi, konsultasi dengan tersebut pelatih Alvin, Coach Setio Budianto yang membina Alvin seperti ini. Telepon Alvin, kenal-kenal dengan Alvin, dan beliau terbuka dan beliau sangat apresiasi supaya kan dicapai oleh Alvin saat ini. Jadi Alvin juga merasa bahwa Coach selalu membimbing dia dengan baik. mengarahkan diri dengan baik, saat mana itu terhunya keras, saat mana terhunya lunak dan melengah.
0: Ya. Baik, Pak Victor, sejauh ini apa saja tantangan yang dihadapi dalam pembinaan atlet paralimpik di NTT?
1: Ya tentunya enggak. Saat ini dana hibah pemerintah bisa cair untuk kita bagaimana mengelola, meningkatkan prestasi dari para atlet. Dengan agenda utama nanti bulan Desember itu kita akan mengadukan pekan paralimpik provinsi. Jadi kita akan tanding antar kabupaten kota. Di situ kami akan melihat di sini untuk 2027 nanti kita melakukan pelatihan. Di samping ada yang ke tes Asian Para Games Malaysia, kita melakukan telaga untuk menuju pekan paralimpik nasional 2028 nanti. Dan tadi NTT di Bali kayak di mana, kami masih menunggu petunjuk dari pusat.
0: Baik, ya. Baik. Kalau sejauh ini bagaimana dukungan dari pemerintah daerah begitu, ataupun ada berbagai pihak lainnya untuk membina atlet paralimpik di Nusa Tenggara Timur?
1: Ya, kami rasa semakin baik. Bukan pemerintah dan juga dari pihak kejaksaan tinggi mensupport kami untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah untuk meningkatkan lagi prestasi dari para atlet di sekitar NTT. Karena kejaksaan agung mempunyai program untuk olahraga disabilitas juga, sehingga kita kolaborasi dengan baik.
0: Demikian. Pak Victor, apa harapan NPC NTT untuk penampilan Alvin Nomleni nanti untuk tahun 2026 ini?
1: Ya, saya rasa tantangan semakin banyak juga dan atlet-atlet negara lain pasti juga berlatih lebih keras. Sehingga saya berharap Alvin tetap latihan berdoa dan latihan keras, mengikuti instruksi dari para pelatih, jadi tenang di sana sehingga apa yang bisa dicapai maksimal. Dan berharap sekali negara Jepang Alvin bisa meraih medali emas tingkat Asia untuk pertama kali.
0: Baik, ya. Baik. Pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur supaya mereka bisa mendukung atlet-atlet paralimpik daerah termasuk juga Alvin?
1: Pesan kami terutama pada pemerintah kabupaten kota, tolong dukung anggaran untuk atlet-atlet disabilitas lewat NPC dan juga para orang tua, masyarakat supportlah anak-anak kesemua sekolah luar biasa dan sekolah inklusi yang ada, maupun sekolah formal yang di dalamnya ada kaum difabel itu. Mari jika mempunyai minat bakat di olahraga prestasi, ada organisasi NPC, National Paralympic Committee, yang sekarang menjadi komite paralimpiade Indonesia, itu bisa bergabung. Demikian.
0: Baik, Pak Victor, terima kasih banyak sudah memberikan waktu untuk Pro 1 RRI Atambua. Semoga dengan persiapan yang baik ya, semuanya bisa berjalan dengan lancar dan Alvin juga bisa menghasilkan prestasi yang terbaik untuk Indonesia begitu ya.
1: Ya,
0: dan bisa menjadi inspirasi juga nih Pak Victor untuk generasi muda di NTT untuk bisa berjuang meraih prestasi setinggi mungkin.
1: Ya, khususnya Kabupaten Belu itu,
0: iya. Baik, harus lebih didorong lagi nih Pak Victor sebagai ketua NPC NTT. Baik, Pak Victor, terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, selamat beristirahat juga nih Pak Victor. Iya. Baik, selamat pagi.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: ini loh calon yang aku bilang kemarin, track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus, terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer, yeah, all of the time. Ooh.

Pendengar Pro 1, hari ini di Festival Fulan Fehan, ribuan penari akan ambil bagian dan mereka sudah siap untuk menampilkan pertunjukan kolosal yang memadukan kekayaan budaya lokal Kabupaten Belu dengan sentuhan koreografi modern. Dan festival ini menjadi satu agenda budaya unggulan di perbatasan Indonesia Timur Leste. Dan untuk tahun ini sendiri temanya tentang tarian untuk persahabatan, ya. Dan penampilan para penari ini dikemas dalam sebuah pertunjukan seni yang dipadukan dengan musik tradisional, kemudian ada tarian daerahnya dan koreografi yang diaras dengan potensi budaya yang dimiliki Kabupaten Belu. Dan ribuan penari, kurang lebih 3.500 penari, akan menampilkan harmoni gerak dan musik yang menggambarkan semangat persahabatan, kebersamaan, juga identitas budaya masyarakat Belu. Koreografer Festival Fulan Fehan 2026 Eko Supendi mengatakan seluruh rangkaian tarian kolosal sudah dipersiapkan, ya. Jadi semua rangkaian tarian kolosal ini sudah dipersiapkan secara matang tanpa menghilangkan nilai-nilai autentik dari tarian tradisional Belu ini. Dan ada beberapa tarian khas yang menjadi inspirasi utama dalam pertunjukan nanti, di antaranya ada Likurai, Bidukikit, Antama, dan Atsoke, begitu. Dan konsep koreografi tahun ini tidak hanya sekedar menampilkan bentuk asli tarian tradisional secara utuh, tetapi juga ada pengembangan, begitu ya, melalui pendekatan performatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan panggung pertunjukan berskala besar, begitu.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Atambua, berbagai informasi kami siapkan untuk Anda semuanya. Kita update terlebih dahulu dari luar negeri, diantaranya pendengar, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi kembar yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Hingga Jumat 26 Juni 2026, otoritas setempat melaporkan sebanyak 920 orang meninggal dunia, sementara 3.630 lainnya mengalami luka-luka. Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, mengatakan gempa ganda yang mengguncang pantai utara Venezuela pada Rabu 24 Juni disusul gempa susulan berkekuatan besar. Hal ini menyebabkan kerusakan parah, terutama di negara bagian La Guaira. Dalam pidato yang disiarkan melalui televisi, Rodriguez mengatakan bahwa bencana tersebut merusak sedikitnya 383 bangunan sehingga mengganggu berbagai infrastruktur di wilayah terdampak. Selain itu, sebanyak 3.007 warga terpaksa mengungsi dan kini ditampung di lokasi penampungan sementara, serta rumah sakit lapangan yang didirikan untuk menangani para korban. Tim penyelamat yang diperkuat personel pencarian dan penyelamatan internasional masih terus melakukan operasi pencarian terhadap korban yang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Rodriguez juga menghimbau masyarakat supaya menghindari perjalanan menuju La Guaira. Menurutnya, kemacetan lalu lintas di wilayah tersebut menghambat proses evakuasi korban luka dan memperlambat operasi tanggap darurat.

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti anak yang tumbuh kembangnya lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung turun, tidak aktif atau cenderung lebih pendiam, dan gigi terlambat tumbuh. Dan ciri-ciri ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

0: yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pendengar masih di Pro 1 RRI Atambua dan masih ada berbagai informasi yang kami siapkan untuk Anda semuanya. Pendengar dari Jakarta, pemerintah menyiapkan insentif bagi masyarakat yang memilih dan memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi HUT ke-81 RI. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Seknek Juri Ardiantoro. Wamen Seknek mengatakan bahwa insentif hadiah ini akan diberikan untuk masyarakat yang memilih dengan memberikan masukan terbaik. Setidaknya hadiah ini ditujukan kepada 300 masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan logo dan visual tersebut. Dan ia mengatakan 300 intensif tersebut akan dibagikan ke dalam 3 jenis hadiah. Masing-masing jenis hadiah nantinya akan diterima 100 orang terpilih. Wamen Seknek juga mengatakan untuk jenis hadiah pertama akan diberikan dalam bentuk undangan menghadiri langsung upacara detik-detik proklamasi. Jenis hadiah kedua diungkapkannya yakni memberikan hadiah souvenir edisi khusus HUT ke-81 RI dan hadiah souvenir ini akan dikirimkan langsung kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam polling tersebut. Sementara untuk jenis hadiah ketiga dikatakan pemerintah akan memberikan bantuan untuk pendidikan masyarakat. Partisipasi dalam memilih dan masukkan logo dan visual HUT ke-81 RI, masyarakat bisa mengaksesnya di laman resmi logo HUT ri.go.id. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan partisipasi masyarakat akan diterima sampai 28 Juni 2026, berarti besok terakhir nih ya. Dan dari 24 karya yang mengikuti sayembara logo dan visual sudah dilakukan kurasi dengan menyisakan 5 karya terbaik. Masyarakat bisa memilih satu dari 5 karya terbaik yang akan dijadikan logo dan visual resmi HUT ke-81 RI.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya nunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tetap bersama kami nanti di pukul 12 kita akan ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3. Namun

0: Laga grup di Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Usman Dembele mencetak hat-trick. Bogor ya di game final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Z.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Let's play football. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan. Dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan, pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Serie B pada waktu tambahan 4, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephens, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
2: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
1: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun

0: pun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan.
1: Je crois que c'est son premier, le premier de sa carrière.
0: Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit keempat pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Le Bleu menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari Dembélé.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari Dembélé. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari Dembélé. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performas yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan ini meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48 hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Osman Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro3 RRI.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola, serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini ramai, terlihat keakraban persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, Singa Hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Stewart di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Putusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Stewart MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar kembali di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, unggul menutup kuarter ketiga 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvi Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor tetap 85-72. Usai laga pelatih Bogor Kesar Kamara, PSSI timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: To everyone, thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya, dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense, and it was one of the keys.
2: Sementara itu pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSP Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Buka berapa kali foul, but still, he made score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Reidel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet. Kini, pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khair Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Kok, kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
3: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
2: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
3: Iya dong.
2: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
3: Ini seri yang paling baru.
2: Widih, duit gak habis-habis ya?
3: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
2: Wah, hati-hati ah.
3: Ya demi, Ca, wajib tahu keren di medsos.
2: Hyperrealis banget sih, demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong, ogah aku mah.
4: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan berkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
2: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan

hadir program Pengaruh Keutamaan Gender Literasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, Anda masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Atambua ya, di Atambua siang, dan berbagai informasi akan kami hadirkan hari ini ya, pukul 12:53 kami akan hadirkan informasi tentang kebudayaan adat istiadat, tradisi yang ada di daerah-daerah di Indonesia ya. Dan Indonesia itu kaya akan adat istiadat, kebudayaan dan lain sebagainya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Di antaranya, pendengar Pro 1, tradisi bersih dusun yang digelar masyarakat Dusun Sanan dan Dusun Gaton, Desa Waru, Kecamatan Slogohimo, menjadi momentum memperkuat semangat gotong royong dan persatuan warga. Dan hari Jumat kemarin, Bupati Wonogiri Setio Sukarno hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Ya, dan selain itu juga ada anggota DPRD Kabupaten Wonogiri, kemudian Camat Slogohimo dan kepala desa setempat juga hadir. Camat Slogohimo Agus Pramono mengatakan apresiasi atas kunjungan bupati ke daerah tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Desa Waru, dan ia mengatakan bahwa tradisi bersih dusun ini adalah ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berbagai nikmat dan keberkahan yang diterima. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan dan menjaga kerukunan antar masyarakat. Dan bersih dusun ini bukan hanya tradisi budaya saja, tetapi juga alat sarana untuk memperkuat kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Dan bupati yang hadir berharap sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama warga Desa Waru bisa terus berkembang dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kegiatan bersih dusun Sanan ini dirangkaikan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, dan puncak acara ini ditandai dengan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk oleh dalang Kitarwadi Cipto Saroyo yang membawakan lakon Wahyu Purbo Sejati. Dan tradisi ini menjadi cerminan kuatnya kebersamaan di Desa Waru sekaligus sebagai wadah untuk melestarikan budaya, kemudian untuk mempererat gotong royong, dan tentu saja untuk menumbuhkan optimisme menuju masyarakat yang semakin maju dan sejahtera. Dan pendengar, masih ada informasi tentang budaya adat istiadat lainnya untuk Anda, tetap sama kami di Pro 1 RRI Atambua.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nimon itu dia itu sebagai pembawa kabar. Yang panjang itu dia bawa kabar untuk yang berkuasa Tuhan Allah. Sedangkan dua itu dia bawa kabar untuk leluhur. Terus leluhur itu bisa bawa kabar kepada kita.

0: Salam jumpa pendengar. Nimone atau Haumone, sebutan yang tidak asing bagi masyarakat suku Dawan pada umumnya, mana lazimnya dikenal sebagai salah satu bagian atau elemen pada rumah adat suku Dawan Atoni Pameto di Timor NTT. Dalam bahasa lokal, ni atau hau berarti kayu atau tiang, sementara mone artinya laki-laki. Secara etimologi, gabungan dua suku kata dalam sebutan nimone atau haumone diartikan sebagai tiang agung. Nimone atau haumone yang sering dikaitkan dengan struktur atap atau penopang rumah adat atau ume kabubu. Namun, bagi suku Kolo dari Banain di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU, nimone atau haumone terpanjang di luar rumah adat atau terpisah dari struktur bangunan ume kabubu sebagai penjaga pintu. Tiang agung ini berdasar pengamatan kami berupa sebuah pokok pohon tingginya kurang lebih 3 meter dari tanah dengan 3 cabang yang masing-masing ukuran panjangnya berbeda, menggambarkan hubungan dengan Tuhan, roh leluhur, dan manusia. Menurut penuturan Bapak Lukas Tasain atau Tua Kok, kepala suku dimaksud dalam proses pemancangan tiang agung ini syarat dengan kemistisan. Sebab penentuan tiang ini tidak dipilih oleh ketua suku atau anggota suku, melainkan oleh roh leluhur.
1: Saya bicara dengan siapa?
2: Ya, Lukas Tasain Tokolo sebagai kepala suku rumah adat Banain.
1: Tiang utama ini juga ini tidak sembarang, ya, Pak.
2: Kalau ini kita pilih sendiri. Kita pilih sendiri. Yang penting sesuai dia punya mau.
1: Tidak ada harus kayu khusus lagi, tidak.
2: Ya. Ya, sesuai.
1: Nimone itu.
2: Iya, yang tunjuk nimone.
1: Nimone itu dia punya tujuan apa?
2: Nimone itu dia itu sebagai pembawa kabar. Yang panjang itu dia bawa kabar untuk yang berkuasa Tuhan Allah. Sedangkan dua itu dia bawa kabar untuk leluhur. Terus leluhur itu bisa bawa kabar kepada kita.
1: Baik.
2: Jadi dari awal kami semua berkumpul, bapak, anak, adik, kakak, saudara, saudari, karena kami lihat rumah adat ini sudah bocor, dinding juga sudah bocor, kami buat keputusan untuk perbaiki kembali rumah adat Tokolo, karena ini rumah adat melayan untuk seluruh Banain. Ketika kami sudah sepakat, kami mulai bekerja, kumpul batu, ambil pasir. Begitu bahan semua sudah lengkap, kami mengundang 3 tokoh adat besar di Banain, Tua Kolo, Tua Metan, Tua Kefi, bersama panglima besar pasukan perang dengan semua masyarakat Banain untuk menyaksikan bahwa rumah adat Tua Kolo sudah rusak, kita mesti perbaiki kembali. Itu selesai, kami semua kumpul kembali di sini, sepakat kembali bahwa rumah sudah habis, nanti kita sepakat untuk tahun depan mau resmikan. Jadi pas bulan Juni kemarin kami kumpul kembali, sepakat, kami kumpul kembali, kasih masuk leluhur ini maupun dibawa di sini, semua masuk kembali di sini untuk mau kotoran, istilahnya mau alang-alang potong, mau bersihkan. Bersihkan. Terus kami lanjutkan lagi. Kami sepakat di sini tiap malam kami kumpul sini. Terus baik dong leluhur itu dong ada tunjuk 7 orang untuk mewakili semua keluarga besar Kolo untuk membawa kekuatan kita yang leluhur ini untuk tunjuk ini nimone.
0: Kurang lebih sepekan lamanya proses pengilhaman dalam penentuan nimone atau haumone, ada 7 orang pilihan yang kemudian akan ikuti ritual dan melakukan pencarian bakal tiang sakral bagi suku Kolo ini.
2: Tunjuk ini dua tiang yang sudah ada di situ, yang bercabang tiga. Itu leluhur kita kasih tahu di mana tempat. Kita tidak tahu dia di mana. Selama satu minggu kami tiru di sini, baik nenek dong kasih tahu. Oh, ini satu di Kuebaki, satu di Kolo. Satu di Kuebaki, satu di Kolo. Begitu kami ikut leluhur atau nenek dong punya tunjukkan, kami cek apakah benar atau tidak.
1: Kayu ini ada.
2: Ya, ya, kayu ini di mana? Kami ikut ini bahasa, kami cek jelas ada. Sudah dia bercabang tiga, ada di tempat yang ditunjuk. Ketiga kami sudah lihat kembali, sepakat kasih waktu tanggal berapa yang harus kita pi jemput.
1: Tidak langsung
2: terbang. Ini mesti kasih waktu dulu. Mau hari apa, tanggal berapa, baru kita pergi. Itu karena masih undang kembali semua suku-suku di Banain maupun di luar, anak-anak yang di luar semua hadir di sini. Baru panglima 7 orang itu, pagi itu saya berdiri di situ untuk lepas mereka. Itu pasukan kuda, istilahnya pasukan kuda. Saya lepas, dong lari, lari ikut bawa
1: ini, habis ini
2: tombak, tombak satu, tapi di bawah sana itu ketiga sampai di pohon itu langsung dipegang pakai tombak, langsung cabut kembali. Oh, ini dia potong ini. Semua masyarakat, anak-anak lari ikut semua dari belakang, semua ikut kasih tunjuk. Yang pertama ini, dua itu tiang kepala komandan itu yang bawa tombak itu, jadi tiga panglima besar, dia tiga langsung. Oh, ini dia sudah. Itu pohon putih, pohon putih. Nah, nimone. Ini set nimone.
1: Panglima besar.
2: Nimone.

0: Setelah Nimone atau Haumone ditemukan berdasarkan petunjuk leluhur dan kemudian penentuan hari baik, penebangan dilakukan dengan ritual adat dan pengorbanan hewan ternak. Di sini, hal mistik kembali dirasakan. Sebab dua batang pohon besar yang dipikul 7 orang kelihatan sangat ringan dengan perjalanan naik turun gunung berjarak kurang lebih 12 km kembali ke lokasi ruang adat.
1: Rumah adat tertua yang ini. Sedangkan itu dia punya pasukan penjaga itu yang jadi ini yang jadi presiden itu yang jadi panglima untuk menjaga ini.
2: Jadi ya, yang kemarin baik itu prosesnya berapa lama mulai dari kumpul kayu sampai dengan berubah pemali ini jadi berapa lama?
1: Dari tahun lalu bulan Juni setelah panen dia berjalan 2 tahun sampai ini hari dia pun puncaknya ini.
0: Kedua tiang agung ini nantinya akan dipancang masing-masing di depan Umetena atau rumah induk dan pada Umemeo atau dahulunya menjadi barak pasukan sebagai penjaga pintu masuk kompleks rumah adat.
2: Dari semua rangkaian kegiatan dari 2 tahun lalu.
1: Iya.
2: Apa yang mau Pak pesankan untuk anak keturunan Islam?
1: Dari tahun lalu sampai ini tahun di puncaknya kemarin sampai hari ini pesan untuk cucu cece supaya dia kami sudah meninggal anak-anak dong mesti angkat kembali lanjutkan generasi penerus mesti angkat kembali itu sebagai tanda dapat berkat hasil rezeki masing-masing sendiri dan ketiga sampai tahun dia kalau sudah rusak jadi cucu cece mesti kumpul kembali untuk perbaiki maka anak-anak yang cucu cece ini mesti ini semua hadir untuk lihat saksikan sendiri.
0: Pendengar, tradisi dalam budaya mungkin dapat dipelajari berdasarkan berbagai referensi yang ada. Namun, akan lebih valid ketika anak keturunan atau generasi penerus bangsa ikut terlibat di dalamnya sebagaimana pesan Bapak Lukas Tesain atau Tua Kolo dari suku Kolo di Banain, Kecamatan Wikomi Utara, Kabupaten TTU agar pelaku budaya tidak hilang di telan masa. Bersamaan kita, saya Epi Mau, sampai jumpa.

0: Digital. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 27 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyebut tidak ada unsur kelalaian dalam insiden tewasnya 3 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan saat mengikuti latihan dasar kemiliteran. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya.
2: Pemerintah menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 3 orang peserta latihan dasar kemiliteran serta meninggal merupakan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan, berdasarkan informasi dari Kementerian Sekretaris Negara, tidak ditemukan unsur kelalaian atas meninggalnya 3 orang dalam latihan dasar militer. Dudung menjelaskan, latihan tersebut bukan latihan yang berat. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya di Jakarta.
1: Memang saya mendengar berita itu ada di 3 tempat ya. Ada pelatihan militer yang memang sedang dievaluasi dan dapat informasi dari Sesnek belum ada tingkat kelalaian ya. Karena memang ya namanya meninggal mungkin kan tidak serta-merta latihan militer. Setahu saya latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras ya. Tapi mungkin karena mungkin dia sakit dan sebagainya. Sebelum pelaksanaan pelatihan itu dilakukan tes kesehatan. Ya, semua saya rasa dilakukan tes kesehatan. Cuma memang di dalam proses pelatihan itu mungkin ada yang secara mental, secara fisik yang tidak kuat atau ya lebih kepada faktor-faktor lain.
2: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan akan ada evaluasi dari kegiatan pelatihan dasar militer untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan.
3: Apa salah prosedur itu kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada kelalaian itu juga bagian dari
4: itu. Indikasi kelalaian itu untuk 3 kasus yang meninggal itu sudah ditemukan atau?
3: Karena kan itu kalau kami dengar laporan itu baru di hari pertama, hari kedua ya.
4: Kayaknya ada hal yang masih perlu diperbaiki atau terlalu berat gitu mas?
3: Belum berat, baru hari pertama, hari kedua mas.
2: Dudung Abdurrahman menegaskan latihan dasar militer sangat penting bagi calon manajer untuk membangun peserta yang lebih disiplin, loyalitas tinggi, kerjasama serta jiwa korsa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kesiapan Kementerian Pertanian mendukung hilirisasi hasil riset perguruan tinggi guna mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Khairul Umam melaporkan.
5: Kita akan tingkatkan kolaborasi yang selama ini sudah dibangun, contoh kami dengan IPB.
6: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kesiapannya untuk mendukung hilirisasi hasil riset perguruan tinggi yang dilakukan guna mempercepat swasembada pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Komitmen tersebut disampaikan Amran dalam sarasehan kebangsaan KSTI 2026 di Jakarta pada Sabtu 27 Juni 2026. Menurut Amran, kolaborasi dengan perguruan tinggi akan terus diperkuat melalui pemanfaatan berbagai inovasi yang telah dihasilkan kampus. Amran juga menjelaskan beberapa kerjasama Kementan dengan beberapa kampus khususnya di sektor pertanian. Ia juga menjelaskan berbagai inovasi tersebut dinilai mampu mendorong lompatan produktivitas sektor pertanian. Salah satunya melalui pengembangan varietas unggul yang menghasilkan produksi jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
5: Kita akan tingkatkan kolaborasi yang selama ini sudah dibangun. Contoh kami dengan IPB, ada bibit unggul dari IPB padi, kami beli 250 miliar. Kemudian ITS juga ada traktor dan alat panjat kelapa. Unhas juga ada bibit ayam dan jagung. Andalas, Gambir. Kemudian rencana Lampung itu ubi. Tadi UGM juga demikian. ITB ada alat, dryer dan seterusnya. Nah, ini kolaborasi yang sangat baik
6: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pihaknya akan segera menginventarisasi berbagai hasil riset perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi mana saja yang siap dihilirisasi bersama Kementerian Pertanian. Ia menyebut Menteri Pertanian telah menantang seluruh perguruan tinggi untuk menghadirkan inovasi yang dapat langsung dimanfaatkan oleh pemerintah, mulai dari varietas tanaman hingga teknologi pendukung pertanian modern.
7: Bapak Mentan secara jelas menyampaikan hal-hal kemajuan yang luar biasa di sektor pertanian, swasembada beras, swasembada 8 produk ya yang sudah terjadi. Tetapi tentu masih banyak lagi produk-produk yang Bapak Menteri Pertanian ingin hilirisasikan maupun swasembada, seperti bawang putih, gandum. Jadi tadi Bapak Menteri menyampaikan keinginan yang sangat kuat agar pihak universitas perguruan tinggi kita ditantang semua oleh Bapak Mentan. Penelitian-penelitian apa yang sudah berjalan yang siap untuk dihilirkan.
6: Sebelumnya, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 dilakukan guna memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Ia juga mengatakan sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat diperlukan agar ilmu pengetahuan memberikan dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Dari Jakarta, Aerul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan Miftah Farid mengatakan, Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program untuk mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa, hingga mahasiswa. Eliana Zahra melaporkan.
8: Pertama mulai dari SDM-nya ya kan, dia belum.
9: Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan Miftah Farid mengatakan ekspor Indonesia tumbuh 5,5% pada periode Januari hingga April 2026. Menurutnya angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada awal tahun yang berada di kisaran 1%. Miftah juga menjelaskan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program untuk mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa, hingga mahasiswa.
8: Pertama mulai dari SDM-nya ya kan, dia belum sama sekali mengenal ekspor, ekspor apa gitu ya, dokumen apa yang harus persiapkan. Kemudian yang kedua produk ya, produk. Kemudian yang ketiga productivity. Jadi kita juga pengen di desa itu ada intervensi dari teknologi supaya efisien itu produksinya.
9: Founder UKM Eksportir Indonesia Dewi Harlas mengatakan pelaku usaha dapat memulai menjadi eksportir sebagai agregator tanpa harus memiliki produk sendiri. Menurutnya, agregator dapat bekerja sama dengan petani, pelaku UMKM, maupun industri untuk mengekspor produk yang mereka hasilkan. Dewi juga menyampaikan peluang ekspor dari desa masih terbuka luas.
10: Cuman di sini kalau dalam ekspor itu kita memanfaatkan payment term-nya buyer. Jadi minimal DP 50% and the rest before shipment. Itu yang kita gunakan. Jadi kita bayar DP dulu. Bahkan seringnya bayar kita itu, misalnya kita kasih invoice DP 50%, langsung ditransfer 100%.
9: Kementerian Perdagangan juga menjelaskan program Desa Bisa Ekspor memberikan pendampingan mulai dari penguatan sumber daya manusia, produk, produktivitas, logistik, akses pembiayaan, hingga pemasaran. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan sejumlah lembaga termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL guna mengurangi sampah sekaligus mendorong transisi menuju energi bersih. Niswarkullah dari RRI Samarinda melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mematangkan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Program ini disiapkan untuk mengelola sampah menjadi energi listrik sekaligus mendukung sistem pengolahan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan di wilayah penyangga ibu kota Nusantara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto mengatakan, masing-masing kawasan ditargetkan mampu mengelola sekitar 650 ton sampah per hari. Saat ini, pembangunan telah memasuki tahap peninjauan lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebelum dilanjutkan ke proses lelang pembangunan fasilitas.
12: Ya Alhamdulillah, jadi sampah kita sekarang bukan jadi, tanda kutip, bukan beban, tapi menjadi sumber energi. Ini kan pengolahan sampah menjadi energi listrik baru dan terbarukan dari sampah yang akan dikelola. jadi mengurangi sampah, pengelolaan sampah yang ada di Samarinda dan di Balikpapan dan Kutai Kartanegara, khususnya IKN, karena yang di Kutai Kartanegara yang saya bilang tadi, Muara Jawa, Samboja, Samudra Barat, itu secara administrasi sekarang sudah menjadi masuk IKN. Itu sangat membantu pengelolaan sampah, dan alhamdulillah Kaltim dapat dua, Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Ini sangat-sangat membantu kita pengelolaan sampah yang ada di Kalimantan Timur.
11: PSEL akan melayani kawasan Samarinda Raya yang meliputi kota Samarinda dan sebagian kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara kawasan Balikpapan Raya akan mencakup kota Balikpapan, sebagian Kutai Kartanegara, hingga wilayah ibu kota Nusantara. Pemerintah berharap kehadiran fasilitas ini mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus menghasilkan energi baru terbarukan dari sampah yang selama ini hanya menjadi limbah. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau Diki Edwin Hindarto menilai transisi energi di Kalimantan Timur masih berjalan lambat. Padahal, menurutnya daerah penyangga IKN memiliki peluang besar menjadi contoh penerapan energi bersih. Ia mengapresiasi langkah pemerintah Kota Balikpapan yang dinilai mulai konsisten mengembangkan energi terbarukan, termasuk pemanfaatan panel surya dan rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik di kawasan Manggar.
13: Tren Kalimantan Timur itu pelan ya untuk energi terbarukan. Itu seharusnya bisa dipercepat. Kenapa pelan? Kalau saya lihat dari potensi yang ada, kemudian juga ada rame-ramenya, bahkan rame-ramenya IKN pada waktu itu, seharusnya kan kemudian IKN ngomong kemana-mana adalah sebagai ibu kota baru yang green, yang pakai energi terbarukan. Tapi kan bahkan di kota-kota lain masih belum ada. Tapi saya selalu tertarik dengan gerakan-gerakan Balikpapan. Balikpapan itu adalah salah satu kota, salah satu pemda yang kemudian mereka sudah sangat mulai melakukan implementasi ya, meskipun kecil-kecil tapi mereka sudah melakukan energi efisien di gedung, ya, bahkan ada petugasnya sendiri, mereka sudah mulai coba pasang solar panel di mana-mana.
11: Diki berharap keberhasilan daerah yang telah memulai implementasi energi terbarukan dapat menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur. Menurutnya, percepatan penggunaan energi bersih menjadi bagian penting dalam mewujudkan kawasan penyangga IKN yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisotula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta akan memberlakukan kawasan Malioboro bebas kendaraan bermotor selama libur sekolah pada akhir pekan guna memberi ruang bagi wisatawan maupun masyarakat. Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
14: Mulai jam 5 pagi kami car free day kan sampai jam 9.
15: Memberikan ruang bagi masyarakat ataupun wisatawan yang ingin menikmati udara yang bersih saat pagi hari terutama di kawasan Malioboro, Pemerintah Kota Yogyakarta selama libur sekolah ini akan memberlakukan car free day atau bebas kendaraan bermotor setiap akhir pekan mulai pukul 5 hingga 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, pemberlakuan kawasan Malioboro bebas kendaraan dilakukan untuk memberikan ruang bagi masyarakat ataupun wisatawan terutama yang ingin lari pagi ataupun bersepeda di jantung wisata Yogyakarta ini. Hasto juga menegaskan, koordinasi dengan petugas di lapangan dilakukan untuk memastikan bahwa kawasan Malioboro tetap bersih dan tidak ada kesan kumuh.
14: Karena banyak sekali orang-orang yang wisatawan yang pagi hari itu pengen jalan-jalan di Malioboro, pengen ada yang lari, ada yang nyepeda gitu. Maka itu juga hal yang baru. Nanti mungkin Sabtunya akan saya tambahkan juga, Sabtu, Minggu itu paginya bisa.
15: Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnawati mengatakan, koordinasi lintas OPD dilakukan untuk memastikan pariwisata Yogyakarta tetap nyaman, terutama terkait lonjakan kendaraan yang akan terjadi di kawasan Malioboro.
16: Untuk kemacetan, kami juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, tapi itu tadi yang namanya kota wisata, pariwisata, kalau pas high season, macet. Kalau tidak macet, ya tidak tercapai itu. Tapi sekali lagi, itulah seninya gitu. Tidak hanya di kota Yogyakarta, tapi juga di Bali mungkin. Tetapi kami selalu untuk membuka komunikasi itu dengan dinas perhubungan supaya mengatur semuanya menjadi macet tapi mandali gitu ya.
15: Pemerintah Kota Yogyakarta juga menggandeng pemandu wisata untuk turut menginformasikan sejumlah potensi pariwisata lainnya, baik terkait destinasi, kuliner, hingga kriya yang berada di Yogyakarta ini.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang disampaikan oleh reporter kami berikut ini.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Kloter 35 akhirnya kembali ke Kabupaten Cirebon melalui Bandara Kertajati usai melaksanakan ibadah haji. Rena Safira dari RRI Cirebon melaporkan. Rena.
18: Baik Rudi dan pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam Kloter 35 ini sudah tiba di Bandara Kertajati pada Jumat 26 Juni 2026, tepatnya pukul 17.50 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kloter 35 sendiri merupakan kloter gabungan antara Kabupaten Cirebon dan Kota Bandung. Dan pendengar, awalnya kloter ini berjumlah 150 jemaah ditambah satu petugas pendamping. Namun satu jemaah asal Kabupaten Cirebon lebih dahulu dipulangkan melalui mekanisme tanazul karena kondisi kesehatan. Sehingga jumlah jemaah yang tiba bersama kloter menjadi 148 orang ditambah satu petugas atau total menjadi 149 jemaah. Sebelumnya seluruh jemaah telah menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sesuai ketentuan penerbangan internasional. Petugas kembali mengingatkan untuk jemaah haji kloter terakhir agar jemaah tidak membawa barang-barang yang dilarang selama penerbangan. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto mengatakan air zam-zam tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam koper maupun tas tenteng karena akan dikeluarkan saat pemeriksaan. Berikut keterangan dari PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto.
19: Intinya gini ya, barang-barang yang tidak diperbolehkan itu ya air jam-jam, karena air jam-jam sudah dikasih nanti di embarkasi. Jadi kalau ada air jam-jam di koper atau di tas tenteng itu akan dikeluarkan karena akan membahayakan penerbangan. Itu yang untuk barang bawaan yang namanya yang dilarang ya, tidak tajam sudah karuan yang nggak boleh.
18: Ahmad juga menambahkan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Berbagai layanan bagi jemaah dinilai

yang jika sebelumnya masa tunggu berbeda-beda di setiap kabupaten, kota maupun provinsi, mulai tahun 2026 ini masa tunggu calon jemaah haji akan disamakan menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, AM Muhibullah mengatakan, penetapan

0: Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap sistem penyelenggaraan haji menjadi lebih adil dan memberikan kepastian bagi seluruh calon jemaah. Masyarakat juga diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari Kementerian Haji dan Umroh maupun kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh di daerah masing-masing terkait tahapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun berikutnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Paktesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% terhadap ekspor dari negara yang menerapkan pajak jasa digital pada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Ancaman tersebut ditujukan terutama kepada sejumlah negara Eropa di tengah masih berlangsungnya ketegangan terkait kebijakan perdagangan dan keamanan. Informasi dari dunia olahraga, juara dua kali Piala Dunia, Uruguay harus pulang cepat setelah kalah 0-1 atas Spanyol di laga pamungkas grup H. Gol tunggal Alex Baena di Estadio Akron Guadalajara pagi tadi membawa La Roja lolos sebagai juara grup. Alex Baena menerima umpan brilian dari Lamine Yamal dan melepaskan tendangan yang kurang akurat ke tengah gawang. Kiper Uruguay, Fernando Muslera, berhasil menahan bola, tetapi ia melakukan kesalahan fatal dengan membiarkan bola lepas dari genggamannya, menyebabkan bola menggelinding masuk ke gawang. Keunggulan Spanyol bertahan hingga pertandingan berakhir tanpa perlawanan berarti dari Uruguay. Seusai pertandingan, gelandang tengah dan pencetak gol untuk Spanyol, Alex Baena, mengatakan dirinya senang ibunya hadir menyaksikan gol tersebut. Dan ia juga bangga dapat mencetak gol yang membantu timnya lolos ke babak 32 besar.
3: Saya sangat bahagia. Saya tahu bahwa dari atas sana ibuku akan tersenyum seperti biasanya. Saya telah mampu mewujudkan gol yang ada dalam pikiran saya. Itulah mengapa saya sangat bangga bisa melihatnya. Saya pikir mungkin itu bukan hal yang terpenting, tetapi pada akhirnya itu telah membantu tim untuk menempati posisi pertama grup. Dan sejujurnya saya sangat bahagia.
2: Hasil tersebut memastikan Spanyol finish sebagai juara grup H, disusul Tanjung Verde lolos ke babak gugur. Sementara Uruguay tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah hasil tanpa kemenangan di fase grup.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pendengar Pro 1 RRI, Tatang Buah dimana saja berada, kita jumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi siar hari ini, hari Sabtu 27 Juni 2026, dan ada saya Inti Kima yang menemani Anda semuanya di Pro Dangdut siang menjelang sore hari ini. Ya, yang sudah menanti dari tadi ya, Bunda Ima di Momere, kemudian Kakak Fidel di Soe juga. Ya sabar ya, sabar, nanti saya akan terima ya. Tapi saya bacakan dulu lagu-lagu yang bisa Anda request menemani aktivitas di sore hari ini. Ada Ana Laila, Tangis Bahagia, kemudian Andi Novita, Kangen, Asraf, Kecewa, ada Ayu Soraya, Melepas Rindu, ada Kamelia Malik, Goyang Senggol, Dayu Age, Tabah, ada Dewi Persik, Mimpi Manis, ada Elvi Sukaisih, Mandi Kembang, Evita Mala, ada Rindu, ada Kita KDI, Biarlah Cinta Bersemi, ada Isdalia, Darah Biru, Ika Bima, Sumpah Benang Emas, Ika Nurjana, Terlena, ada Iyet Bustami, Laksamana Raja di Laut, ada Inul Daratista, Gelora Cinta. Iya, silakan di 081246010202. Saya terima dulu Kak Fidel ya, dari tadi sudah menanti. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut Kakak.
1: Iya, selamat siang juga Kak Fidel yang punya Soe. Bagaimana Kak?
2: Kabarnya baik.
1: Kabar baik Kak.
2: Kalau sebaliknya bagaimana dan
1: sama kakak? Baiknya dengan Kak Fidel. Cuaca di sana masih hujan kok.
2: Pokoknya gerimis mendung.
1: Aduh, ini gerimis mengundang terus-terus nih.
2: Terus-terus Kakak.
1: Iya, Kak Fidel semangat ya.
2: Ya Kakak.
1: Iya. Baik, silakan.
2: Nama minta lagu dari Evita Mala.
1: Evita Mala itu yang ada rindu.
2: Rindu Kakak. Ada rindu untuk dia.
1: Iya, siapakah orangnya? ada deh. Baik.
2: Salam yang pertama, kakak yang punya vokal, semoga bahagia. Dan buat Putri Kusuma di Keva, apa kabar? Bunda Siska di Sekam, apa kabar juga? Kami di Alivean, apa kabar juga? Adik Kalista di Lolowa, apa kabar juga? Mama Ina di Nikitika, apa kabar? Pero Tamono di Putut, Adik Fenty di Otubas, Bunda Desi di Kiva, apa kabar juga? Dan buat semua sahabat yang lain, salam sapurata saja.
1: Baik.
2: Kakak,
1: shalom. Selamat siang untuk Kakak Fidel di Soe, juga warga Soe semuanya yang bisa mendengarkan siaran Pro Dangdut. Selamat siang menjelang sore. Selamat melanjutkan aktivitas di sore ini, lancar jaya. Saya terima lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut dan Utara

0: Sita, Kak Yati.
1: Iya, dengan siapa? Ini tersimpannya Ibu Yusti di Kuneru. Tapi ini suaranya bukan siap, Ibu Yusti kata. Nih. Ya.
0: Henry, Kak Yanti.
1: Dengan siapa?
0: Dengan Pak Henrik.
1: Pak Henrik. Pak Henrik di Kuneru juga, Kak?
0: Di Kuneru juga,
1: Kak Yanti. Iya, oke, Pak Henrik. Sehat
0: suaminya
1: ya?
0: Suaminya Ibu Yusti.
1: Oh. Iya, siap-siap. Baik.
0: Mau request lagu, Kak Yanti.
1: Lagu yang mana?
0: Inul, Inul Daratista.
1: Inul Daratista ini Gelora Cinta.
0: Ya, Gelora iya, Cinta.
1: Semoga cintanya semakin
0: kita cinta
1: menggelora. Iya, harus dong. Iya, ditunggu.
0: Oke, Kak Yanti, saya absen dulu.
1: Iya, silakan.
0: Absen yang pertama tentu saja buat Kak Yanti yang bertugas. Tetap semangat dan selamat siang yang ada menemani Kak Yanti operator. Salam sehat buat Kak Yanti bersama operator.
1: Ya.
0: Buat kita semua salam sehat.
1: Baik.
0: Buat salam buat Kak Tresya. Salam buat Kak Epi. Buat Bang Fridel yang barusan lewat. Buat Kak Bella di Mangga Dua. Buat Kak Vero Tamonok. Buat Bunda Ima di Momere. Buat Bang Hadi di Pulau Nias. Buat Bunda Desi. Buat semua satu rata sas. Dan selamat siang. Kompak, kompak, kompak. Dandut adalah kita.
1: Okay.
0: Terima kasih
1: banyak. Amin. Salam juga untuk Ibu Yusti ya. Semoga sehat selalu. Baik. Terima kasih sudah bergabung di Prodangdut sore ini. Ya sudah sore kayaknya. Baik. Saya terima satu penelpon lagi. Ini penelpon terakhir ya di sesi ini. Selamat sore Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita. Selamat sore Kak Yanti.
1: Selamat sore Kakak Vero Tamonop. Bagaimana? Kabar baik. Kakak Vero juga semoga baik. Cuacanya masih belum bersahabat juga Kak di sana.
2: Ada hujan Kakak.
1: Oh, ada hujan.
2: Ya, di sini enggak
1: berhujan. Oh, begitu Kak.
2: Ya, kalau sampai itu sudah masuk di Marau tadi sudah berhenti.
1: Ya, semangat terus Kakak.
2: Ya, tetap semangat Kakak.
1: Iya, kalau Kakak Vero kan aktivitasnya di dalam rumah ya, Mbak Danun. Jadi saya rasa ya, tidak akan mengganggu begitu.
2: Kalau ya, kalau panas kita bisa beraktivitas di luar juga Kakak, tapi kalau hujan begini hanya di dalam rumah.
1: Baik.
2: Lagunya nomor 5 Kakak.
1: Nomor 5. Oke. Okay.

0: hati-hati di jalan.
1: Makasih.
0: Buat Mama saya yang lagi santai juga dengan ucapan selamat sore Mama. Untuk sahabat yang sudah lewat, ada Bapak Fidel di Soe, Pak Hendri di Kumiru, ada Ibu Yusin, Ibu Yusin di Jaya Timas, satu siap bertunik pikir luar jadi satu koma, ada Mama Andro, Mama Yusin di Wendati, kata Yusin Kasih Mati Seno, Bunda Kunci, kata Maria.

0: Bapak Oke, Bung Timbar, ada Bapak Pati Fernandes, ada Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tenggair Kenari, Kakak Mara, Bung Damos, Sujangga Wayata, Bapak Tadrun, Kakak Amis dan Kakak Meta di Timur Leste, Bang Hadi, Bang Le, Putra Tengah.
1: Baik.
0: Ada Kakak Solen juga. Untuk kita semua saja yang lagi pantas di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat sore dan salam kompak persahabatan lewat udara.
1: Baik.
0: Kak Yanti, terima kasih banyak. Selamat sore, Kakak.
1: Selamat sore juga. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya di sore ini. Semoga lancar. Baik, saatnya saya pamit ya dari ruang dengar Anda semuanya, pendengar. Nanti di sesi selanjutnya di Prodangdut Anda akan bersama dengan Kakak Fenty yang sudah menanti, sudah siap untuk menemani Anda semuanya di Atambua sore.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Jambua, selamat siang dan sore untuk Anda di hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Dan Anda pendengar kembali bersama saya Vinti Mau dan juga tim Jambua Sore untuk menemani Anda di rangkaian program acara yang akan kami sajikan, kami hadirkan untuk Anda. Silakan masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita sapa Abang Ganteng. Abang Ganteng, halo.
1: Selamat siang menjelang sore, apa kabar Kak Fendi? Dari mana aja saya cari-cari ini?
0: Ya, dari sana lah.
1: Dari sana. Betul-betul. Ini cari-cari sampai capek lah tahun ini nongol itu. Ini ada apa? Ada apa? Ada baru enggak?
0: Ya,
1: mau enggak?
0: Mau.
1: Ada Avanza baru? Avanza baru?
0: Avanza baru.
1: Dari mobil ya, yang lain udah punya, harus punya ya.
0: Oke. Okay.
1: Aman. Nanti ini tahunnya baru lagi.
0: Oke, tahunnya kan yang baru, tapi barangnya kan belum tentu baru. Harus dilihat dulu lah.
1: Iya betul, bagus 2014 ya.
0: Oke, dilihat dulu baru bisa pastikan baik atau tidak.
1: Kalau yang lain udah punya, biar jangan hujan dan hujanan.
0: Oh, orang hidup itu harus santai.
1: Oh begitu bagus, sabar itu sayangan Tuhan.
0: Betul, harus pakai.
1: Aduh, saya cari-cari dari kemarin juga. Kemana orang itu? Kau pikir ke Jakarta ketemu, kalau ke Jakarta ini tahu larinya kemana ini?
0: Jalan-jalan.
1: Ini kangen lagi, kangen soalnya nih, kangen sekali.
0: Oke, silakan Mas Edi pilih lagu yang mana.
1: Iya kangen itu, kangen itu nomor 2 tuh.
0: Dari Andi.
1: Kangen sama Kak Fendi. Iya. Kangen sama Yanti juga udah pulang tadi.
0: Oke, silakan.
1: Spesial buat Kak Fendi yang baru nongol ya. Salam buat keluarga ya. Pulang aja ya.
0: Terima kasih.
1: Wakil Kro 21. Kak Evi, Kak Heni, Kak Arda yang batuk sudah sembuh. Kak Yanti, Kak Teresa juga. Spesial buat Nona Bella nih lagi makan keburuan ini. Ya, terima kasih Nona Putun yang bersenggol ya. Pak Hendri di Kuleru, Ibu Yustin. Salam kenal. Ini dari Mas Edi. Mas Edi biasanya di RDN. Ini pindah ke Pro 1 nih. Mungkin Bapak Ten ada juga, Bapak Tirosa ya. Bunda Desi, Tanara, Bang Damos. Ini ada kabar Bang Nasru, Bang Fidel, Bang Marcel, Papi, Pak Heri, Pak Wika. Yang lain sapurat aja ke Fendi ya, di bagi-bagi waktu ya.
0: Betul.
1: Nah ini buat spesial, spesial buat Mama Bomo aja yang lagi santai, semoga santainya cepat sembuh, sehat selalu. Oke, Mas Sore.
0: Oke, terima kasih Mas Edi yang sudah menyapa di Rodangdut. Edisi hari ini kita sapa dari sang pujangga yang memiliki puisi, Bang Yuven.
2: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat adek, bagaimana?
2: Rodangdut, dangdut adalah kita.
0: Kabar baik-baik. Oke, silakan. Ada puisi apa? Hari Sabtu ini pasti ada puisi lah. Kalau minggu.
2: Ada Pak.
0: Oke, silakan.
2: Jangan terlalu bermebunga, karena bunga itu banyak yang layu. Jangan terlalu bermencinta, karena cinta itu banyak yang palsu. Ada satu lagi kata.
0: Oke, silakan, bisa banyak juga baik.
2: Laba-laba kakinya 8, bikin jaring di pohon waru. Begitu banyak janda menawan, istri orang jangan diganggu. Ada satu lagi.
0: Oke, silakan.
2: Cintaku untukmu bukan seperti layang-layang yang melayang-layang di udara. Supaya angin dari timur ke barat, layang-layang ikut ke barat. Layang-layang ke utara, ke selatan, layang-layang ikut ke selatan. Tapi cintaku seperti kali Gemini yang meluap setiap detik. Itu sakaka.
0: Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk puisinya. Oke, silakan.
2: Salam pertama buat Bapak Pemurku Tumbak Sanimu ya. Selamat sore. Terus Kakak Finti Ewatu Pas juga selamat sore Kakak Finti. Mama Inu Miki Miki, Bunda Desi Kesa, Maria Setara, Putri Kusuma, Kakak Bela di Mangga Dua. Terus ini Om Papi. Terus ini Putra Rata yang di Fak-Fak. Singkat berombot semua-semua saja. Dengan satu selamat sore, salam kompak-kompak selalu. Buat Kakak Finti yang bertugas, tetap semangat saya selalu pulang hati-hati di dalam dan lupa bahagia titip salam buat keluarga di rumah.
0: Salam, terima kasih selamat sore. Salam untuk Abang Yuven yang sudah hadir dengan puisinya. Oke, terima kasih sudah menghibur kita. Dan untuk pendengar silakan, masih ada kesempatan, kami beri kesempatan buat Anda sebelum hadir lagu, tetapi kita hadirkan dari Putra Kisar di Haumeniana. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Bung Sinti.
0: Selamat. Bagaimana kabar? Sehat?
3: Sehat. Di sini baik. Ini cerah.
0: Oke. Ada puisi kah atau pantun kah?
3: Tidak.
0: Oh, oke, tidak ada. Oke, silakan. Silakan pilih lagu yang mana?
3: Lagu yang sesisa masih mandi yang mana?
0: Ini masih ada Dewi Persik, Mimpi Manis, Ilvi Sukaisi, Mandi Kembang, Dayu Age Tabah, Ayu Seraya Melepas Rindu, Asraf Kecewa, Ana Laila Tangis Bahagia.
3: Melepas rindu.
0: Oke, lepas rindu ke siapa? Oh, malam minggu ini.
3: Saya orang di kampung halaman di Kisah, sana di Am.
0: Oke, hati-hati ya, ada siapun tante di samping, Teh. Oke. Oke, ya, silakan. Ya. Oke, silakan. Silakan Putra Kisar.
3: Dangdut adalah kita. Nah, selamat pertama buat keluarga di Kisar di Ambon di Maluku Tenggara. Selamat sore semua keluarga di sana. Selamat menikmati lagu yang akan diputarkan oleh Bung Operator di studio RRI Tambua. Selamat sore juga untuk ini. Jalak kita ke Tamarina, ini yang baru saja lewat, Bang Nara, Mas Ibi, selamat sore semua, menerima ini di Miki-Miki, Eroni ketemu di situ, yang lain semua satu rata saja kakak pintu.
0: Baik.
3: Selamat sore,
0: salam sehat untuk Putra Kisar di Haumeniana yang sudah menyapa kita. Dan untuk pendengar, kita langsung hadirkan lagu pilihan yang pertama dari miliknya Andi Novita, Kangen, dan juga Ayu Seraya Melepas Rindu. Tetapi kita sapa dari Ibu Yusti di Kunero. Halo.
4: Halo, selamat sore Kak Fenty.
0: Selamat sore, apa kabar hari ini? Sehat, Mama?
4: Sehat, Kakak.
0: Oke, amin. Bangkit
4: adalah kita. Ini sebelum saya request lagu, saya pantun sedikit.
0: Oh, oke, silakan. Mau banyak juga, baik, Mama.
4: Daun cemara harus langsing, buah sirsak daunnya lebar. Kalau bergabung di RRI, bertutur katalah dengan sopan. Sekian pantunnya Kak Fenty.
0: Oke, marilah kita bertutur yang sopan, yang baik. Oke, Ibu, silakan. Ya. Pilih lagu yang mana, Ibu Yusti? Mama Yusti.
4: Pilih lagu yang ini, Tangis Bahagia, Kak Fenty.
0: Oke, walaupun menangis, tetapi harus bahagia. Harus senyum terus. Oke, silakan. Salam buat siapa?
4: Salamnya tentunya yang pertama buat Kak Fenty yang bertugas, semoga tetap semangat.
0: Terima kasih.
4: Terus salam untuk Kak Vero Tamono, buat Kak Bella, buat ini Bunda Desi, pokoknya semua sapurata sa Kak Fenty. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Tuhan selalu memberkati kita. Salam sehat juga untuk Mama Yusti yang ada di Kunero.
5: An- Anda sedang mengikuti Prodangdut.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kapak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kapak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kapak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kapak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kapak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kapak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu

0: Woy! Paano sa mga panan niyo? Enak eh. Yang air melimpah nih. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh su, pasti itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen tuh melimpah nah.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan fondasi yang baik. Fondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hatam Buah, demikianlah untuk Anda hiburan berupa lagu-lagu yang sudah kami sajikan untuk Anda semuanya di sore hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah berpartisipasi. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami akhiri. Terima kasih untuk Anda. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda tentunya. Sukses selalu ada, selalu menyertai, dan kami ucapkan juga selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan untuk Anda. Dan pendengar jangan meranjak, karena kami akan hadirkan Hatam Buah sore dengan topik yaitu membangun ketahanan ekologis, kontribusi komunitas seluruh penambu Sumba menuju Sumba Iconic Island, yang akan menghadirkan narasumber yaitu Pak Petrus Lambawang, pengurus komunitas seluruh penambu Sumba.

0: Bapak, ini barang hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Juto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.
3: Terima kasih, baru saja Anda ikuti Prodangdut. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro Satir Radio Tembus, selamat sore dan selamat menikmati sore hari ini bersama keluarga. Tak lupa juga yang lagi bersemangat dengan kegiatan aktivitasnya. Tentunya tetap semangat untuk Anda akhiri aktivitas hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Tembus Sore terkait atau topik membangun ketahanan ekologis, kontribusi komunitas Luri Penamo di Pulau Sumba menuju Sumba Iconic Island, yang menghadirkan narasumber yaitu Pak Petrus Lamba Awang, pengurus komunitas Luri Panamu Sumba.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Bapak tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

0: Ya pendengar Pro Satria Radio Tembo, selamat sore dan selamat menikmati kebersamaan Anda dengan orang-orang terkasih pada sore hari ini, dan selamat menikmati aktivitas. Kita harapkan tentunya sukses untuk semua. Dan untuk pendengar pada sore hari ini, di mana kami hadirkan sebuah topik tentang bangun ketahanan ekologis demi terwujudnya Sumba Iconic Island, dan bagaimana juga kontribusi komunitas Luri Panamu yang ada di Pulau Sumba menuju Sumba Iconic Island, yang mana harus 100% yang pernah kita wawancarai juga. Dan pada sore hari ini sudah hadir bersama kita, oke, ini sudah kembali bersama kita, Pak Petrus Lambawang, pengurus komunitas Luri Panamu Sumba yang sudah begitu eksis, sudah begitu menerapkan segala perannya untuk mendukung gerakan tersebut dengan memperkuat fondasi sosial dan ekologis masyarakat setempat. Untuk itu pendengar, kita sapa Pak Petrus. Halo, selamat sore Pak Petrus.
1: Selamat sore Pak, selamat sore semua.
0: Oke Pak Petrus, ini mohon maaf, ini kita mengganggu lagi.
1: Apa kabar Pak?
0: Apa kabar Pak Petrus?
1: Kabar baik Pak.
0: Oke Pak Petrus, ini kita angkat topik tentang bagaimana ini kontribusi dari komunitas Sumba yang mana Luri Panamu menuju Sumba Iconic Island ini. Seperti apa itu gambarannya, program apa dari Sumba Iconic Island yang akan menuju 100%?
1: Jadi ini mimpi besar pemerintah Republik Indonesia memberikan contoh kepada dunia bahwa di Pulau Sumba itu tersedia berbagai sumber-sumber energi alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk dibangunkan menjadi energi listrik gitu ya Pak ya, tanpa kita harus merusak alam. Intinya gitu Pak.
0: Oke, dan selama ini bagaimana cara merawat alam, tidak merusak alam? Pasti ini ada kendalanya. Itu seperti apa dan bagaimana? Luri Panamu yang diketuai sebagai founder Pak Petrus menyelenggarai ataupun menyelenggarai seperti hal itu seperti apa? Dan juga pernah dikatakan mungkin ada kendala-kendala seperti perizinan, dan juga Indonesia harus menuju 90%, itu seperti apa?
1: Jadi memang mimpi-mimpi itu tentu ada berbagai hal juga yang harus kita penuhi untuk membuktikan bahwa memang kita, ambisi kita itu tercapai gitu Pak. Nah, ada batasan-batasan yang harus kita terlatih gitu. Baik tadi ketika sebuah pembangkit itu ada di wilayah misalnya tentang tenaga air, di wilayah hutan ada perizinan yang harus kita lewati dari kehutanan seperti itu. Nah, terus juga ketika kita ngomong di Pulau Sumba ada PLTS yang ada di atas bukit, artinya kita juga harus lahan itu harus kita selesaikan juga proses perizinannya untuk bisa dipakai dan mengurangi juga tempat dari hewan ternak misalnya begitu Pak. Nah, komunitas kami itu secara ini kami coba membantu dari sisi bagaimana ketika ada pembangkit di situ, kami coba membuat sumber-sumber airnya itu tidak rusak. Misalnya kami cuma kegiatan kami menanam pohon di hulu dari pembangkit itu sendiri gitu Pak, dan menjaga dari misalnya kalau ketika kita ngomong PLTS ya, kita membantu menjaga lahan itu untuk tidak mengganggu juga hewan ternak atau juga ketika lahan yang kami yang dipakai, kami membantu diri dari sisi itunya sih Pak.
0: Oke, Pak Petrus. Dan Pak Petrus, bagaimana? Mengapa ketahanan ekologis ini sangat diperlukan untuk mendukung Sumba Iconic Island ini? Karena mungkin kita ketahui bahwa ketahanan ekologis untuk menjaga keseimbangan lingkungan, memulihkan diri dari kerusakan, dan juga harus beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan fungsinya. Apalagi berbicara untuk menuju Iconic Island ini, berarti harus membangun pulau yang mandiri, yang berfokus pada energi terbarukan yang kita bicarakan pada sore hari ini, harus selaras dengan alam dan dapat menjadi percontohan pembangunan berkelanjutan. Sehingga bagaimana ini? Apa saja? Mengapa ketahanan ekologis ini sangat diperlukan untuk mendukung hal tersebut?
1: Iya, kenapa kita bilang itu diperlukan? Karena ini Pak, kita bicara dengan PLTMH gitu ya, tenaga air. Air itu sangat terkait dengan berapa kapasitas daya yang bisa dibangkitkan gitu Pak. Sedangkan kalau kita ketika kita merusak alamnya atau rusak hutannya di hulu, maka itu akan mengganggu kapasitas dari pembangkit itu sendiri gitu. Nah itu yang kami lakukan untuk tetap menjaga pasokan listrik itu tetap hidup dengan cara menanam pohon di hulunya gitu. Karena yang kami pelajari juga dari teman-teman dari lembaga lain itu mengatakan bahwa satu pohon itu mengandung, istilahnya kalau hitungan secara umumnya itu 1000 watt gitu ya, satu pohon besar itu mengandung 1000 watt listrik gitu. Jadi kenapa itu menjadi hal yang sangat penting? Karena kalau satu pohon aja hilang dari hulu sungai itu, maka itu juga akan mengganggu, merusak kestabilan dari energi listrik yang dihasilkan. Itu yang kami pahami Pak. Jadi kami bersama komunitas itu bagaimana menjaga tetap apa namanya, tetap tersedia selamanya gitu ya. Misalnya kalau udah dibangun tahun 10 kW ya harus itu sampai selamanya. Bila perlu ketika kita terus menanam sehingga dia lebih banyak air yang ada, sehingga juga kapasitas dari energinya itu lebih banyak. Seperti itu sih Pak yang kami pahami. Oke,
0: baik, apa yang diutarakan Pak Petrus artinya itulah, harus bisa menjaga ketahanan ekologis yang mana diperlukan untuk mendukung tercapainya apa yang kita harapkan menuju Iconic Island yang sudah diharapkan tadi. Dan bagaimana dukungan seperti apa yang diharapkan demi tercapainya Sumba Iconic Island ini, baik dari masyarakat, pemerintah, dan lain-lain?
1: Ya, itu tadi Pak, kalau dari segi masyarakatnya tentu dukungannya tadi masyarakatnya memahami bahwa rencana kita ini untuk tetap membangunkan listrik dari energi baru terbarukan, ya kita jaga dengan tidak merusak alamnya ya, seperti itu. Dari pemerintah pun dengan tadi bahwa ketika membangun di situ ya harus juga memberikan apa izin untuk pembangunan itu kalau memang itu bermanfaat untuk masyarakat gitu Pak. Jadi ada hal juga yang mereka harus jaga, jangan sampai ketika izin itu diberikan secara tidak sesuai aturan, maka itu juga merusak alam selanjutnya, seperti itu Pak. Jadi ini harus ada timbal balik antara masyarakat dan juga pemerintah, seperti itu.
0: Oke, baik sekali, artinya inilah harus perlu dukungan masyarakat, pemerintah, ya, dan juga pihak-pihak terkait lainnya untuk apa yang kita harapkan bisa tercapai Sumba Iconic Island yang sudah disebutkan Pak Petrus tadi. Dan bagaimana manfaat positif apa yang akan dirasakan, diperoleh jika sudah tercapai 100% Sumba Iconic Island ini?
1: Tentu kita juga manfaatnya tentu bahwa kita bisa memanfaatkan sumber daya di lingkungan kita sendiri, seperti itu Pak. itu satu, bahwa ada sumber daya yang harus kita yang kita punya di lingkungan sendiri tanpa tergantung kepada sumber daya yang selama ini kita lakukan gitu. Apalagi dengan kejadian sekarang, Selat Hormuz ditutup dan sebagainya. Nah, itu akan mengganggu pasokan bensin atau solar yang menjadi minyak dari PLTD yang ada di Sumba khususnya gitu ya, Pak. Nah, dengan adanya kegiatan keinginan pemerintah untuk memanfaatkan energi baru terbarukan dari alam sekitar Sumba, maka kita tidak lagi tergantung dengan luar gitu. Jadi kita bisa membangun ekonomi di daerah sendiri seperti itu.
0: Oke, artinya bisa mendapat kemandirian melalui hal positif dan hadirnya Iconic Island ini, dan juga mungkin kita berbicara bahwa komunitas Luri Panamu selalu berkontribusi secara nyata dalam membangun ketahanan ekologis di Sumba melalui aksi konservasi dan restorasi lingkungan. Karena gerakan akar rumput yang dilakukan bisa memperkuat fondasi sosial dan lingkungan dan bisa menjadikan masyarakat lebih siap untuk mendukung dan menyukseskan hal tersebut. Sehingga apa yang diharapkan untuk kedepannya?
1: Harapannya memang tadi mimpi kita untuk bisa mandiri, memanfaatkan fasilitas di kita sendiri. Terus juga harapan utamanya itu bisa dikelola oleh anak-anak negeri itu sendiri, sehingga ya untuk kita terus meningkatkan ekonomi, meningkatkan kemandirian bangsa ini jauh lebih tinggi gitu, Pak, tanpa kita bergantung ke orang lain. Tentu dengan tadi pengetahuan itu semakin banyak yang datang, terus kita juga harus siap menghadapi tantangan-tantangan di era sekarang gitu, Pak.
0: Betul sekali, Pak Petrus. Apalagi sekarang kan masalah-masalah global terkait ekonomi dan sebagainya. Ini kalau kita tidak melangkah maju, kapan lagi? Siapa lagi yang memaju? Artinya kepedulian kita lah untuk NTT ini, khususnya yang ada di Pulau Sumba. Dan Pak Petrus, aksi nyata apa yang sudah dilakukan hingga saat ini? Bentuk dampak nyata seperti apa yang sudah dilakukan, baik melalui program kerja nyata, apa yang dilakukan?
1: Ya, baik, Pak. Jadi memang kegiatan kami, karena kami sebuah komunitas, kami mengajak teman-teman ketika kita sudah memanfaatkan energi listrik tadi, listrik terbangkitkan, terus kita bisa menghidupkan pompa air, terus kita bikin kegiatan pertanian lah di masyarakat bersama-sama. Tapi juga kita punya kegiatan utama tadi, ketika sudah air sudah tersedia di lokasi sekitar, ayo kita hidupkan sama-sama hulu sungai atau lokasi kebun kita, rumah kita, dengan cara menanam pohon gitu. Kalau kami pribadi yang itu pengennya setiap tahun itu minimal yang hidup itu ada 10 pohon dari satu orang gitu, Pak. Jadi kita misalnya ada, karena kita ada 10 sampai 15 orang dalam kelompok, harapannya ada 150 pohon sampai 200 pohon yang kita bisa hidupkan untuk menjaga sumber air tadi yang kita juga sudah manfaatkan untuk pertanian, air jadi air bersih dan MCK kita, tapi juga kita tetap menjaga supaya itu kita tetap berkelanjutan gitu. Jadi ini kayak apa ya, Pak? Putaran roda yang saling keterkaitan. Ketika pohon satu nggak dijaga, maka air akan berkurang, itu menyebabkan roda itu akan ketimpangan seperti itu, Pak. Jadi ini yang coba kami, siklusnya kami coba jaga setiap tahun untuk menanam pohon di hulu dari air bersih yang kami nikmati gitu.
0: Oke, ini baik sekali, Pak Petrus. Artinya pengembangan Pulau Sumba suatu rutinitas, suatu kewajiban, suatu kegiatan yang sudah dilakukan oleh komunitas Luri Panamo melalui kerjasama, melalui program, dan mungkin ini bertujuan untuk menyediakan akses energi yang dapat diandalkan kepada masyarakat dengan target yang sudah disebutkan juga bahwa terwujudnya ketersediaan energi yang berasal dari energi baru terbarukan. Oke, mungkin ada harapan yang lain lagi, Pak Petrus?
1: Ya, dari kami harapannya semoga apa yang kami lakukan ini menjadi sumber inspirasi ataupun hal-hal yang baik yang bisa diambil sebagai pengetahuan kita gitu ya Pak, untuk membangun negara NTT ya khususnya supaya lebih baik gitu. Seperti itu sih Pak harapan kami, dan juga kerjasama antara semua stakeholder gitu, kayak pemerintah, NGO, dan lembaga donors, kegiatan ini bisa saling bersinkronisasi sehingga tidak terputus di satu titik gitu Pak. Sehingga harapan-harapan tadi untuk mandiri secara energi, mandiri secara ekonomi itu bisa tercapai seperti itu.
0: Oke pendengar, dalam membangun ketahanan ekologis, kontribusi komunitas Sumbah Luri Panamo menuju Sumbah Iconic Island kita harapkan akan tercapai. Dan terima kasih untuk Pak Petrus Lambah Awang, founder pengurus komunitas Luri Panamo di Pulau Sumbah, yang sudah berkontribusi untuk membangun NTT khususnya di Pulau Sumbah yang lebih maju, membangun ketahanan ekologis salah satu hal yang penting. Sekali lagi terima kasih Pak Petrus Lambah Awang yang sudah bersedia hadir lagi
1: bersama
0: Prosat Wiraya Tambuah. Sekali lagi terima kasih, selamat sore, salam sukses, salam sehat Pak Petrus.
1: Terima kasih, selamat sore, sehat selalu.

pelaku industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

0: Apa kata Gubernur NTT Melquiades Lakalena tentang efek wisata olahraga Tour di NTT 2025?
1: Kami tertantang karena di NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut Tour di NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenal potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat di lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotik semua ini. Melewati 3 pulau besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir nanti itu kita masuk di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya.
0: Pengembangan pariwisata perlukan kolaborasi. Tour de NTT, tonggak kebangkitan sport tourism di Nusa Tenggara Timur.

kebudayaan adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Hilirisasi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Hatambuan, dan masih bersama kami di 91,5 MHz. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan Warta NTT Hatambuan sore ini, informasi-informasi teraktual, terupdate produksi dari RRI Hatambuan, RRI Kupang, dan RRI ND. Kita akan hadirkan Warta NTT dengan informasi-informasi teraktualnya.

0: digitalisasi dan marketing, dua pilar yang krusial pada jasa industri kreatif menurut owner fotografer Epi Atoneto. Karena digitalisasi dan pemasaran yang akan menentukan keberlanjutan bisnis fotografer di era modern seperti ini.
1: Satu hal yang paling penting kalau orang jasa itu marketing. Marketing itu yang paling kuat, pendekatan dengan calon klien, media sosial itu harus hidup, kayak Instagram, sekarang lebih ke TikTok. TikTok itu juga harus jadi hidup, harus banyak story, jadi orangnya tetap eksis.
0: Marketing memberitahu dunia bahwa Anda ada, sementara media sosial membuktikan mengapa Anda layak dipilih.

0: kopi atau buah.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri parade tenun dan fashion show di Kota Atambua. Egy Arojo nanti akan melaporkan. Dan Bupati Rotendau serahkan SK kepada 471 P3K per waktu formasi 2025. Warta berita selengkapnya akan disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri parade tenun dan fashion show di Kota Atambua. Egy Araujo melaporkan.
2: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian bersama istri menghadiri parade tenun dan fashion show di pelataran Plaza Perizinan Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain Menteri Dalam Negeri, pantauan RRI turut hadir Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dan sejumlah pejabat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk perwakilan pejabat dari negara tetangga Timor Leste. Usai menyaksikan parade tenun, Menteri Dalam Negeri juga menyempatkan diri mengunjungi seluruh stan untuk melihat langsung produk-produk asli dari masyarakat Kabupaten Belu dan Malaka. Tito Karnavian kepada awak media mengatakan bahwa produksi tenun yang dirinya lihat memiliki khas tersendiri dan perlu untuk terus diproduksi. Dalam kesempatan yang sama, dirinya juga menegaskan bahwa selain menghadiri kegiatan parade tenun pada puncak Festival Fulan Fean, dirinya juga akan kembali hadir untuk menyaksikan secara langsung.
3: Kerajinan-kerajinan, terutama tenun, karena khas sekali, menarik, lucu. Saya juga banyak di rumah saya koleksi dibuatin oleh istri saya. Dan sering saya pakai untuk kegiatan-kegiatan nasional, kegiatan nasional. Pada festival Tuhan kali ini, ya besok saya ingin lihat. Dan malam ini adalah festival tenun. Ya, tadi kita sudah lihat fashion show. Dan sekarang ada pamerannya. Saya hormat dan respect ya, dengan acara ini. Kenapa? Karena ini banyak sekali multi manfaatnya. Yang mulai dari satu, mempertahankan budaya tenun. Ini jangan salah, ini enggak gampang, enggak semua daerah memiliki kemampuan tenun seperti ini. Enggak semua negara memiliki tradisi seperti ini. Jangan sampai nanti kita diambil oleh orang luar negeri. Ini yang mempertahankan budaya. Melalui festival acara-acara ini, kreativitas juga terbangun dari para desainer, seniman, ya. Yang ketiga, ekonomi juga berjalan. Ya, ada transaksi pembelian dan lain-lain. Kemudian juga sarana hiburan. Kita ada tadi hiburan bagi masyarakat. Ya, daerah-daerah seperti ini biasanya kan hiburan cuma alam, ya. Tapi ini ada hiburan yang lain. Ada musik, ada fashion show, ada tempat mengaktualisasikan diri bagi para jagoan-jagoan seni, desainer, tenun, kemudian juga bagi para orang tua sekolah juga punya kebanggaan sendiri. Kita lihat dari anak-anaknya itu, ini di Atambua yang mungkin jauh dari kota besar, tapi anak-anaknya PD-PD yang SD, SMP sangat confident gitu ya, beraksi di depan kita semua.
2: Tito Karnavian di akhir pesan berharap para pengrajin tenun terus melestarikan budaya tenun saat ini kepada generasi penerus.
1: Kita beralih ke berita berikutnya. UPTD, Badan Pendapatan Daerah Bapenda ND, mengimbau seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab ND agar meningkatkan kedisiplinan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
4: UPTD Badan Pendapatan Daerah Bapenda ND menghimbau seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten ND agar meningkatkan kedisiplinan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Imbauan tersebut disampaikan menyusul masih rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas yang berpotensi memengaruhi penerimaan daerah. Kasubag TU UPTD Bapenda Ende, Vincenzio Sare mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 masih terdapat tunggakan pajak kendaraan dinas sebesar Rp175 juta yang belum diselesaikan. Sementara itu, pada periode Januari hingga Juni 2026, dari sekitar 900 kendaraan dinas yang terdaftar, baru sekitar 30 kendaraan yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Ia berharap seluruh OPD segera menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas karena pemerintah harus menjadi contoh dalam kepatuhan membayar pajak sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Menurut Vincenzius, pembayaran pajak kendaraan memiliki dampak langsung terhadap penerimaan daerah melalui mekanisme opsen pajak kendaraan bermotor. Dana opsen tersebut langsung masuk ke kas pemerintah Kabupaten Ende pada hari yang sama setelah wajib pajak melakukan pembayaran. Ia menjelaskan, sejak Januari hingga awal Juni 2026, penerimaan opsen pajak kendaraan yang telah masuk ke kas Kabupaten Ende mencapai sekitar Rp3,6 miliar. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pajak kendaraan menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah.
0: Jadi informasi terakhir di tahun 2025 kemarin itu ND itu ada tunggakan pajak sebesar Rp175 juta yang di tahun 2025 belum bayar. Lalu di tahun 2026 sampai di bulan Juni ini ya kendaraan dinas yang sudah membayar itu baru di angka sekitar 30-an kendaraan dinas. Jadi masih banyak sekali dari total sekitar 900 lebih baru 30-an kendaraan dinas yang membayar pajak. Jadi himbauan dari kami untuk Kabupaten Ende, pemerintah Kabupaten Ende untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan dinas.
4: Vincenzius menegaskan, semakin tinggi tingkat kepatuhan pembayaran pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Penerimaan pajak yang optimal akan mendukung penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, hingga pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat. Karena itu, UPTD Bapenda Ende berharap seluruh organisasi perangkat daerah segera melunasi pajak kendaraan dinas yang masih menunggak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat penerimaan daerah sekaligus membangun budaya taat pajak di lingkungan pemerintah dan masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di RRI Digital yang bisa didownload di RRI Playgo. Pendengar, Bupati Rotendao secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu formasi tahun 2025. Penyerahan SK yang berlangsung di Auditorium Tiilangga Permai Baa Jumat pagi menjadi wujud komitmen pemerintah Kabupaten Rotendao dalam memberikan kepastian status kepada tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi. Disampaikan langsung oleh reporter Rudi Hartono.
5: Bupati Rotendao menyerahkan secara simbolis surat keputusan kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu formasi 2025 di Auditorium Tiilangga Permai Jumat 26 Juni 2026. Penyerahan SK ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian status bagi tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDMD Ernesula dalam laporannya mengatakan sebanyak 471 P3K paruh waktu menerima SK yang terdiri atas 111 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan, dan 358 tenaga teknis. Seluruh penerima diharapkan dapat segera menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing dalam mendukung peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Rotendao.
6: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu formasi tahun 2025 di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao berjumlah 471 orang dengan rincian tenaga guru sebanyak 111 orang, tenaga kesehatan sebanyak 2 orang, tenaga teknis sebanyak 358 orang.
5: Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Rotendao Paulus Seno mengingatkan seluruh P3K paruh waktu agar menjadikan kepercayaan yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Bupati juga menegaskan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan melalui APBD harus dipertanggungjawabkan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Rotendao.
6: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh B3K Parwaktu yang menerima SK pada hari ini untuk menunjukkan kinerja terbaik. Jadikan kepercayaan yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
5: Ketua Perwakilan Aliansi P3K Parwaktu Kabupaten Rotendao Yapren Galuama ketika diwawancara seusai penyerahan SK P3K Parwaktu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan serta pemerintah Kabupaten Rotendao atas kepastian status yang diberikan setelah melalui penantian panjang. Menurutnya penyerahan SK tersebut menjadi momentum bersejarah karena secara resmi para P3K Parwaktu telah menjadi bagian dari aparatur sipil negara.
7: Hari ini Pak Bupati sudah memberikan sebuah kepastian bagi kami ketika kapal waktu kapal tertendau dalam penantian yang panjang yang cukup melelahkan, tetapi kita bersyukur bahwa atas kegiatan yang dilakukan hari ini oleh Kapolri dalam penyerahan SK hari ini menjadi satu momentum yang berharga bagi kami dalam proses perjalanan kami. Dan hari ini juga kami kebanggaan bagi kami bahwa kami sudah ada di dalam gerbong ASN secara sah dan resmi.
5: Pelaksanaan upacara penyerahan SK P3K Parwaktu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rotendao, Jonas M. Selik, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan seluruh peserta P3K Parwaktu yang hadir dalam kegiatan penyerahan SK oleh Bupati Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Pusat TPPKK RI melakukan kunjungan kerja ke Belu dengan agenda temu kader dan mendorong pelaksanaan 6 bidang standar minimal pelayanan SPM, juga penyaluran bantuan dalam mendorong pelayanan penunjang kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Christian Dimau.
8: Ketua Umum TPPKK Pusat Tri Suswati Karnavian didampingi jajarannya serta Ketua TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Belu dengan agenda temu kader dan pelayanan posyandu dalam penerapan 6 bidang standar pelayanan minimal di posyandu Kelurahan Tulemelai, Kecamatan Atembua Selatan, Kabupaten Belu. Dalam kunjungan tersebut, Tri Suswati Tito Karnavian bersama rombongan memantau secara langsung pelaksanaan pelayanan yang diterapkan di posyandu, sekaligus berdiskusi dengan orang tua, kader, dan dokter mengenai pelayanan 6 bidang standar SPM di posyandu. Kunjungan ini juga menjadi wujud komitmen dalam mendukung transformasi posyandu sebagai pusat pelayanan dasar masyarakat yang lebih terpadu, sejalan dengan penerapan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Ketua TPPKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya standar pelayanan minimal atau SPM yang mencakup SPM kesehatan, SPM pendidikan, SPM pekerjaan umum, SPM perumahan rakyat, SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta SPM sosial. Ia menekankan penerapan 6 standar pelayanan minimal atau SPM sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak dasar setiap warga negara secara merata di seluruh daerah, untuk mencegah kesenjangan kualitas pelayanan publik dan memastikan negara hadir langsung di tingkat akar rumput untuk kepentingan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.
9: Hanya menjadi posyandu biasa tapi sudah siklus hidup. Pemanfaatan posyandu oleh pelayanan kesehatan itu besar sekali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita sudah tidak perlu meragukan lagi bahwa bagaimana suksesnya kesehatan masyarakat yang di ujung tombak, di desa, RT, RW, kelurahan ini banyak didukung oleh pelayanan kesehatan. Ini juga kerjasama yang luar biasa dari OPD terkait di bidang pelayanan kesehatan.
8: Lanjutnya menuturkan bahwa tugas posyandu telah mengalami transformasi atau perubahan, di mana dulu hanya melayani bidang kesehatan, kini melayani 6 bidang yang juga tertuang dalam Permendagri nomor 3 nomor 13 tahun 2024, menegaskan bahwa posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan tetapi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang mencakup 6 bidang standar pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
9: Selanjutnya mari kita bersama-sama memulai langkah untuk menjadikan posyandu dari hanya fasilitas satu pelayanan menjadi 6 SPM. Walaupun langkah ini mungkin masih panjang ya, tapi langkah panjang pasti harus dimulai dengan satu langkah.
8: Dalam kunjungan di Pos Candu Tulemalai, Ketua TP PKK Pusat Tri Suswati Karavian juga menyalurkan bantuan yang mencakup bantuan makanan sehat bagi keluarga berisiko stunting, penyerahan kartu identitas anak, penyerahan 3 set tempat sampah terpilah, penyerahan alat peraga edukatif untuk anak PAUD, penyerahan bantuan operasional Megapon Toa, penyerahan alat bantuan berupa stetoskop, otoskop, absen like, timbangan bayi, pita ukur dan invator meter, dan penyerahan 20 bibit pohon kepada Kelurahan Tulemalai. Dalam kunjungan ini juga dilakukan penyerahan permohonan registrasi Posyandu Kabupaten Belu tahun 2026 dari Ketua TP PKK Kabupaten Belu, Litvina Viviatilai, kepada Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Suswati Karnavian, agar mendapatkan nomor registrasi resmi dari pemerintah. Langkah ini juga berfungsi sebagai pengakuan legalitas kelembagaan dalam memperkuat peran Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat dan memastikan alokasi dana desa atau APBDes agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Saran RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri parade tenun dan fashion show di Kota Atambua. Bupati Rotendao serahkan SK kepada 471 P3K paruh waktu formasi 2025. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar Pro 1 RRI Antambua, selamat sore, selamat menikmati kebersamaan Anda di malam minggu, malam berakhir pekan. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan bagi saudara-saudari kita umat muslim yang ada di Kabupaten Belu dan sekitarnya akan menjalankan ibadah sholat maghrib di pukul 17.35 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, sajian lagu-lagu religi akan kami hadirkan dan akan dilaksanakan sholat maghrib di pukul 17.35 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya pendengar, baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tambua dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Otombo, sesaat lagi di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kita culang, kita ikuti, kita hadirkan penyampaian warta berita daerah Kabupaten Belu untuk edisi sore ini. Dan untuk mendengar rangkaian informasi terupdate teraktual, kami kutip dari rre.go.id. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal Ulhaq menekankan bahwa konsep keseimbangan dalam proses belajar, yaitu seimbang dalam penggunaan perangkat digital dengan tradisi belajar yang bisa mendukung tumbuh kembang para murid. Sebab menurutnya, transformasi digital bukan sekedar menghadirkan perangkat canggih ke sekolah, tetapi perangkat teknologi harus digunakan secara bijak agar tidak mengganggu perkembangan kognitif, kreativitas maupun kesehatan mental peserta didik selama mereka dalam masa belajar. Di berbagai sekolah, pemerintah telah menghadirkan interaktif flat panel yang mendukung konsep pembelajaran modern. Namun, Fajar mengingatkan jika kehadiran teknologi jangan sampai membuat para murid menjadi pasif atau mengurangi peran guru sebagai fasilitator pembelajaran.

Judi online mampu menghancurkan hidup seseorang yang terlibat dalam dunia hayalan satu ini. Banyak sekali dampak sosial yang dialami dan sangat merugikan diri sendiri, keluarga, bahkan lingkungan akibat judi online. Beberapa dampak sosial yang banyak terjadi seperti hubungan keluarga dan pertemanan menjadi rusak, terisolasi dan jarang berinteraksi akibat kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekat, dan judi online berpotensi bocornya data pribadi yang dicuri lewat situs yang diretas. Selain itu, judi online juga mempengaruhi seseorang dapat terlibat kriminalitas, pengejaran, dan penangkapan. Jika seseorang sudah kecanduan judi online, biasanya akan mengalami krisis finansial. Masalah ini jadi pemicu seseorang menjadi stres.

0: Radio Republik Indonesia Tambora dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu menyampaikan untuk wilayah Kabupaten Belu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Pangkalan minyak tanah Juventus di tengah kelangkaan minyak dan harga jual mahal tetap menjual minyak tanah sesuai harga eceran tertinggi Rp4.000 per liter. Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan juga Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu menyampaikan untuk wilayah Kabupaten Belu kasus kekerasan terdapat perempuan dan anak didominasi oleh pelecehan seksual dan juga kekerasan dalam rumah tangga KDRT.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Belu masih menjadi perhatian serius yang perlu ditangani secara berkala dan menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Belu, Maria Sabina Motaek menyampaikan, untuk wilayah Kabupaten Belu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Lanjut Maria Sabina Motaek menguraikan bahwa jumlah kasus kekerasan pelecehan seksual pada tahun 2005 tercatat sebanyak 38 kasus yang terdiri dari perempuan 10 kasus, anak 20 kasus, serta anak berhadapan dengan hukum atau ABH sebanyak 8 kasus. Sementara itu, tahun 2006 periode Januari hingga Mei, jumlah kasus kekerasan pelecehan seksual tercatat sebanyak 16 kasus dengan rincian pelecehan terhadap perempuan 4 kasus, pelecehan anak 10 kasus, dan anak berhadapan dengan hukum 2 kasus. Lebih lanjut dijelaskan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran dan fisik pada tahun 2005. KDRT penelantaran terhadap perempuan tercatat 6 kasus, pada anak 10 kasus, serta ABH 1 kasus, sehingga total mencapai 17 kasus. Sedangkan pada tahun 2006, KDRT penelantaran terhadap perempuan tercatat sebanyak 2 kasus. Sementara itu, untuk kekerasan fisik pada tahun 2005 tercatat pada perempuan sebanyak 3 kasus, anak 7 kasus, dan ABH 5 kasus, dengan total 15 kasus. Sementara pada tahun 2006, periode Januari hingga Mei, kasus kekerasan fisik tercatat pada anak sebanyak 9 kasus dan ABH 2 kasus dengan total 11 kasus. Adapun KDRT fisik khusus terhadap perempuan pada tahun 2005 sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2006 periode Januari hingga Mei tercatat sebanyak 4 kasus. Yang mengatakan dari data di atas dilihat bahwa perempuan dan anak rentan terhadap kekerasan yang perlu ditangani secara kolaboratif.
2: Tidak terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak atau bahkan kita meminimalisir mungkin terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, bagaimana itu kita berkolaborasi dengan mitra-mitra terkait kami. Ada kebanyakan kami dengan apa? Dengan YKPA, terus ada kepolisian, ada kejaksaan, pengadilan, terus dari pihak gereja. Kami berkolaborasi dengan itu melalui sosialisasi dan edukasi. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Dengan jumlah yang ada, ia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kekerasan, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, edukasi di sekolah, hingga pendampingan langsung bagi korban. Selain itu, sebagai bentuk perlindungan telah terdapat penyediaan rumah aman sebagai bentuk perlindungan bagi korban yang membutuhkan tempat tinggal sementara. Di sisi lain, ia berharap keluarga, kerabat, dan masyarakat lebih berani melaporkan setiap bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Peran aktif masyarakat menjadi kunci dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Belu. Dengan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat, ia optimistis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Belu dapat ditekan, serta terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi perempuan dan anak. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pangkalan minyak tanah Juventus di tengah kelangkaan minyak dan harga jual mahal tetap menjual minyak tanah sesuai harga eceran tertinggi Rp4.000 per liter. Ferdi Asih melaporkan.
3: tidak ingin meraup keuntungan besar di tengah kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah. Pangkalan minyak tanah Juventus yang ada di Kota Tembuat tetap menjual Rp4.000 per liter. Seperti diutarakan pemilik pangkalan minyak tanah Juventus, Alexander Ngongo, dirinya tidak ingin meraup keuntungan besar di tengah kelangkaan minyak yang terjadi di Kota Tembuat. Kepada RRI saat ditemui Senin 22 Juni 2026, Alexander mengatakan bisa saja menaikkan harga jual, tetapi tidak ingin dilakukan dikarenakan akan membebani daya beli masyarakat.
4: Saya tetap 4.000 karena sesuai dengan ini dong. Tidak bisa kita jual 4.5 atau 5.000, tidak bisa. Tetap 4.000 karena ini barang kan dari 4.000 saja kita sudah dapat untung. Terus artinya kalau kita jual 4.5 atau 5.000 sih oke-oke saja dengan kondisi seperti begini. Hanya cuma nanti kita jadi sorotan kok. Karena itu memang kita punya ikatan kerjasama seperti ini.
3: Pengisian sebelumnya oleh setiap pangkalan minyak sudah terdapat perjanjian kerjasama dengan pihak pemerintah mengeluarkan izin usaha. Setiap pangkalan minyak memperoleh pasokan minyak subsidi pemerintah untuk dijual sesuai harga eceran tertinggi yakni Rp4.000 per liter. Apabila melanggar ketentuan dimaksud, izin usaha dicabut dan tidak akan dilayani, bahkan bisa dikenai sanksi hukum.
0: Dalam membangun kerjasama pengamanan perbatasan, Kapolres Belu terima kunjungan Kepala Polisi Perbatasan Timor Leste.
5: Meningkatkan kerjasama pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, Kepala Kepolisian Perbatasan Timor Leste melakukan kunjungan kerja ke Attambua, Kabupaten Belu. Kunjungan kerja tersebut bertempat di Mapolres Belu yang diterima langsung oleh Kapolres Belu. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa mengatakan kerjasama lintas batas negara sangat penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan transnasional maupun kejahatan konvensional yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara. Dikatakan wilayah perbatasan merupakan bagian strategis yang menjadi simbol kedaulatan negara, sehingga berbagai persoalan yang muncul di kawasan tersebut harus menjadi perhatian bersama. Oleh karenanya dibutuhkan koordinasi serta sinergi yang kuat antara aparat keamanan Indonesia dan Timor Leste untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan. Lebih lanjut, dengan dilakukannya pertemuan tersebut semakin mempererat kolaborasi dan kerjasama di wilayah perbatasan. Dalam kesempatan yang sama, Komandan UPF PNTL Timor Leste, Kalisto Gonzaga, menyampaikan pertemuan tersebut sangat penting untuk meningkatkan komunikasi, membangun kepercayaan, serta memperkuat kerjasama antara aparat keamanan kedua negara dalam mencegah potensi pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Lebih lanjut disampaikan, pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Attambua, Kabupaten Belu, selain membangun koordinasi dan kerjasama, juga mempererat silaturahmi sehingga sinergitas di wilayah perbatasan terus terjaga. Kegiatan silaturahmi tersebut ditutup dengan pertukaran cenderamata antara Kapolres Belu dan Komandan UPF PNTL Timor Leste. Lewat kunjungan tersebut mencerminkan komitmen antara aparat keamanan kedua negara dalam mempererat hubungan kelembagaan, memperkuat pengawasan wilayah perbatasan, serta meningkatkan pelayanan dan keamanan bagi masyarakat di wilayah kedua negara. RRI Attambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, PS Kabuna lolos ke babak ke-8 besar pada pertandingan sepak bola Bupati Belu Cup. Egi Arojo melaporkan.
6: Klub sepak bola PS Kabuna kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu klub terbaik di laga Bupati Belu Cup 2026. Bermain di babak knockout 16 besar, PS Kabuna berhasil mengoleksi tiket ke babak 8 besar setelah membungkam BSC 5-6 dengan skor telak 3-0. Turun main dengan line up komplit, tim dengan julukan Rusofwik mendominasi jalannya pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang BSC 5-6. Kerjasama yang apik berhasil memecah kebutuhan setelah tendangan Abiu Gonsalves berhasil merobek jala gawang BSC 5-6. Skor menjadi 1-0 hingga turun minum. Masuk ke babak kedua, kedua tim saling serang dan tempo permainan semakin cepat. Lagi-lagi, Abiu Gonsalves nyaris membobol gawang BSC 5-6, hanya saja dilanggar oleh pemain belakang yang membuat wasit harus meniup peluit dan menunjukkan ke titik penalti. Kapten PS Kabuna, Ino Ati, dipercayakan mengeksekusi dan gol kedua tercipta. Kedudukan menjadi 2-0. BSC 56 juga berhasil membobol gawang PS Kabuna, hanya saja Hakim Garis telah mengangkat bendera kuning atau offside. Tidak hanya itu, beberapa kali peluang BSC 56 yang mengancam PS Kabuna mampu ditepis oleh gawang PS Kabuna.
0: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Belgia pastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Selandia Baru 5-1 laga terakhir Grup G. Kemenangan ini memastikan The Red Devils lolos ke fase gugur setelah tampil dominan di Best Place Vancouver, Amerika Serikat. Belgia langsung mengambil kendali permainan sejak menit-menit awal Sabtu 26 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Rudi Garcia terus menekan pertahanan Selandia Baru hingga akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-28 melalui Leandro Trossard dan berawal dari situasi sepak pojok, bola berhasil disambar Trossard untuk membawa Belgia unggul 1-0. Keunggulan tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir. Selandia Baru kesulitan untuk mengembangkan permainan dan lebih banyak bertahan menghadapi serangan yang dibangun Kevin De Bruyne dan rekan-rekannya. The Red Devils kemudian menutup pesta gol pada masa injury time melalui serangan dari Alexis Selmakers yang mencetak gol pada menit ke-90 babak terakhir. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu menyampaikan untuk wilayah Kabupaten Belu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Pangkalan Minyak Tanah Juventus di tengah kelangkaan minyak dan harga jual mahal tetap menjual minyak tanah sesuai harga eceran tertinggi Rp4.000 per liter. Seventy Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif, tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor,

Ya pendengar Pro 1 RRI Hatembo, informasi-informasi teraktual terupdate dikutip dari rrih.go.id. Pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok cadangan beras pemerintah Indonesia aman hingga Mei 2027 dengan cadangan melampaui 5 juta ton. Amran mengatakan stok tersebut menjadi modal kuat dalam menghadapi potensi fenomena cuaca El Nino. Pemerintah, kata dia, telah melakukan langkah antisipasi sejak dini melalui penguatan stok pangan nasional, terutama beras, guna menjaga stabilitas pasokan dan harga. Amran mengaku optimalistis ketersediaan beras Indonesia hingga Desember 2026 masih aman. Bahkan berdasarkan estimasinya, keseluruhan stok beras masih dapat mencukupi hingga Mei 2027.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Meh, berapa hari ini sebatuk-batuk terus eh.
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita pergi periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama eh. Mama ada uang ke tidak? Pi Parisa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu eh.
1: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik ya. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Baik, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama lah. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik itu mencegah Bapak daripada

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntun manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Persatuan Ria Tembua di mana saja Anda berada, bersama saya di edisi malam ini dengan saya Jeff Dan Fotis yang akan menemani Anda di Sabtu 27 Juni 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Persatuan Ria Tembua di mana saja berada selalu terhibur dan sehat selalu.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI tembua beredar unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan RI Budaya Yudi Saweda menghimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin cari Google dengan memasukkan kata-kata kunci, Purbayah himbau warga daftar bantuan dana hibah Pemda, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan di media Kribel dan dinyatakan resmi yang membenarkan klaim tersebut untuk memastikan keaslian video tersebut dilakukan mengecekkan menggunakan situs. Hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki prioritas 98.9%.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Tembua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Lantai 3 Lorong Kanan, diproduksi oleh RRI Antikong.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing, dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: dapet juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja, mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua,
3: nama saya Zulaiha, saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
4: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Haduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
5: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang anggi jatuh cinta.
4: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih. Tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek, yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu, kayak gak ngerti dunia kalian.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

Di bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu, mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar, nah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

0: Jam begini masaknya belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
2: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Sa ini laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih, zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, Bo.
3: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: 101 Asam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Prosatur Riatambua, bersama saya Jeffrey Amputis yang akan menemani Anda di edisi malam ini. Dan kita di program ini, kita di obrolan komunitas malam ini, kita akan berbincang-bincang bersama dengan petani yang sukses yang ada di Desa Kebuna. Topik malam ini pengembangan hortikultura, dan narasumber kita adalah Bapak Arnoldus Naeusu. Kita sudah terhubung dengan Bapak Arnoldus, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bapak Arnoldus.
2: Halo, malam juga.
1: Apa kabar malam ini?
2: Sehat, kabar baik.
1: Oke, terima kasih Bapak Arnoldus sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Halo Bapak Arnoldus.
2: Iya, halo.
1: Bapak Arnoldus, kita topik malam ini kita terkait dengan pengembangan hortikultura petani. Karena Bapak Arnoldus ini adalah petani yang termasuk sukses juga di Desa Kebuna ini.
2: Iya.
1: Oke, Bapak Arnoldus, sudah berapa lama mengelola lahan hortikultura?
2: Kalau saya mengelola lahan hortikultura ini awal mulanya dari 2010-an, tetapi ya 2002, mau dikatakanlah dari 2012, tetapi yang saya continue itu dari 2012 hingga sekarang. Ya.
1: Berarti sudah cukup pengalaman ya untuk Bapak Arnoldus.
2: Ya, kurang lebihnya sudah.
1: Oke, baik, Bapak Arnoldus. Bapak Arnoldus, mengapa Bapak Arnoldus memilih untuk menanam tanaman hortikultura?
2: Ya, dari awal mulanya saya belajar atau saya mengikuti jejak orang tua saya, karena orang tua saya itu memang awal mulanya itu petani, aslinya orang petani.
1: Petani ya.
2: Ya, dalam perjalanan saya tidak memilih untuk bersekolah. Saya hanya memilih untuk bertani. Karena sejauh itu saya memandang karena petani ini sangatlah mulia sekali.
1: Ya, betul. Ya. Jangan kita melihat petani itu bukan mulia, tapi petani itu mulia. Petani itu baru kita bisa makan minum, itulah petani. Iya, kalau petani tidak ada, kita tidak bisa beli sayur, tidak bisa beli lombok, tidak bisa beli apa-apa semuanya. Iya kan? Bapak Arnoldus, begitu. Oke, baik. Bagaimana dengan persiapan lahan, sistem irigasi dan kepada tahap ini berikutnya untuk menanam hortikultura ini?
2: Ya, kalau dari tahap awalnya kita menyiapkan lahan dulu, kita bersihkan lahan dan kita buat bedengan. Setelah itu kita bisa tutupi mulsa dengan plastik. Tutupi bedengan dengan mulsa plastik. Lalu baru kita memasang irigasinya.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Baik, Bapak Arnoldus. Lahan yang pertama awal mula Bapak persiapkan untuk menanam hortikultura itu berapa banyak?
2: Kalau luas lahan yang di kelompok kami ini kurang lebih ada 2 hektar. Tetapi di sini kami ada beberapa anggota yang kerja.
1: Ya.
2: Tetapi dalam lokasi itu kami membagi, satu anggota memiliki setengah, pokoknya 50 are sampai 60 are.
1: Ya.
2: Ya.
1: Oke, baik. Bapak Arnoldus, apa tantangan terbesar dalam budidaya ini, tanaman hortikultura ini?
2: Yang
1: mungkin perubahan cuaca atau ketersediaan air bersih?
2: dia ada beberapa varietas itu, dia punya tentangannya ada bervariasi juga. Kalau masalah tomat, dia punya tantangannya di contoh ini hama. Hama itu kutu trips dan kutu kebul. Dan kalau masalah lombok itu juga sama, kutu trips dan kutu kebul juga. Dan tantangan terbesar itu kalau bagi tomat, tantangan terbesar itu di pasaran. Karena sejauh ini pasaran itu agak istilah dia turun naik, pasang surut.
1: Pasang surut, naik turun.
2: Ya, ya. Kadang di bulan-bulan Desember sampai Juni itu harganya melambung. Mulai dari Juli sampai September itu harganya menurun. Itu tantangan terbesar, ya, tantangan terbesar sekali.
1: Baik, Bapak Arnoldus. Di musim sekarang, di tahun ini, curah hujannya bagus. Apa rencana untuk menanam tanaman hortikultura apa saja, Bapak Arnoldus?
2: Kalau ini tahun curah hujannya sangat tinggi, dia berpengaruh kembali ke tanaman horti karena dia bermacam-macam penyakit yang alami di lahan, karena semacam lombok dia mengalami keguguran patek. Mungkin curah hujannya terlalu tinggi, makanya tanah terlalu lembab, makanya dia mengalami itu berbagai macam penyakit itu.
1: Baik, Bapak Arnoldus, apa rencana tahun ini, tanaman apa, hortikultura apa saja yang ditanam nanti, direncanakan nanti?
2: Ini di lokasi sini sementara ada panen cabai, dan ada dua lokasi lagi ada persiapan untuk menanam tomat di bulan Juli akan datang, bulan depan ini mungkin,
1: bulan depan.
2: Sekitar pertengahan Juli sudah mulai tanam.
1: Baik, dari Bapak Arnoldus, kelompok tani Manebala, ya tahu Bapak Arnoldus?
2: Ya.
1: Apa saja dari program tani, kelompok tani Manebala ini, bantuan apa saja yang diberikan dari pemerintah?
2: Ya, kalau dari awal-awal kita bentuk kelompok itu masih diperhatikan oleh pemerintah, tetapi sekarang pemerintah memerhatikan sudah agak kurang. Karena mungkin lihat dari kita punya situasi perkembangannya, mungkin sudah berubah kah, atau mungkin ada banyak kelompok yang sudah menambah, mungkin menambah lebih tambah banyak. Makanya perhatian pemerintah kepada kami itu semakin mengurang.
1: Tapi kita tetap selalu semangat untuk berusaha.
2: Ya, kalau kita hanya harap bantuan dari pemerintah berarti kita tidak punya usaha lagi.
1: Iya, itu sudah betul.
2: Ya.
1: Oke, baik. Bapak Arnoldus.
2: Iya.
1: Kalau di tanaman tomat atau lombok yang sudah panen, biasa di jualnya kemana, di pasar atau ke negara tetangga kita, ke Timur Leste juga ambil dari Bapak Arnoldus?
2: Ya. Kalau mulai dari 2024 hingga sekarang itu kadang saya over ke pengumpul dari Timur Leste. Itu mereka bawanya ke Timur Leste, ya. Kadang permintaan dari kita pasar lokal sini juga.
1: Ya. Dari Atambua atau dari Laka Fans itu?
2: Dari Atambua, dari pasar baru sendiri yang minta.
1: Baik.
2: Ya.
1: Oke. Bagaimana dengan strategi manfaat lahan agar lebih optimal tanpa merusak kesuburan tanah?
2: Kalau dari sisi atau dari perkembangan kami kerja di sini, sejauh ini kami sudah berselingan dengan pupuk organik supaya istilah tidak terlalu merusakkan lingkungan atau tidak merusakkan pada ini lokasi yang kami tanam. Karena kita tidak bisa tergantung kita tidak bisa tergantung pada kimia, karena kimia ini di suatu saat dia akan merusakkan tanah kita atau merusakkan lingkungan kita. Makanya beberapa tahun ini kami sudah selingan dengan organik, POC cair, ini pupuk padat yang kami buat sendiri.
1: Ya. Pupuk, kalau pupuk padat itu buatan sendiri itu apa saja? Pakai apa saja?
2: Itu kami pakai daun-daun hijau, contoh daun gamal, daun-daun ini sukmuti. Ya, itu daun-daun lontoro atau gala-gala itu kami mol jadi satu. Kami campurkan dengan cirit sapi atau cirit ayam. Itu difermentasikan kurang lebih 1 bulan sudah bisa pakai.
1: Oh, begitu. Dan itu hasilnya memuaskan ya, Bapak Arnoldus?
2: Ya, hasilnya cukup memuaskan. Istilahnya 60-70% itu ada. Tapi dan POC cair itu, kalau POC cair itu kami juga sudah buat sendiri juga selama ini.
1: Tidak beli lagi.
2: Nah, itu ya dari POC itu istilah dari pabrik atau dari toko itu kami sudah sangat-sangat kurang sekali untuk membeli karena selama ini kami sudah buat sendiri.
1: Kalau untuk yang cair itu, obat cair itu apa saja yang digunakan untuk buat?
2: Itu kami pakai dedaunan, contoh daun gala-gala atau daun gamal itu difermentasikan dengan M4 tambah lagi mulase itu sudah kami uji coba itu menjadi ya kita fermentasi selama kurang lebih 1 bulan itu sudah menjadi pupuk. Ya itu di saat kita mau tanam, sebelum tanam kita semprotkan duluan ke lubang tanam, atau kan lebih bagus itu sebelum kita bentang mulsa plastik itu kita sudah semprotkan duluan di permukaan tanah.
1: Baik, Bapak Arnoldus. Ya. Penasaran nih. Ini Bapak Arnoldus ini belajarnya pelatihan dulu kah di pertanian kah atau otodidak kah atau memang belajar dari sosial media begitu. Baru bisa tahu ini rakit-rakit barang begini. Oke, Bapak Arnoldus penasaran ini.
2: Ya. Ya dulu saya bekerja sama satu LSM namanya. Ini Care.
1: Namanya Care.
2: Ya Care itu dia masuk di kebunas ini sejak mungkin dari 2003 atau 2004 itu dia mulai melatih saya untuk membuat itu bahan-bahan itu. Ini melatih saya buat pupuk padat dengan POC itu dari situ, maka awal mulai itu dari situ, makanya saya berani untuk buat sendiri. Nah, dan juga ada dorongan dari pemerintah pertanian kabupaten dan juga ada dorongan dari teman-teman ya dari LSM, makanya saya juga berani untuk membuat POC dengan ini pupuk padat itu. Dan sekarang juga sudah tiap uji di lab sudah bisa tahu dia punya kadar airnya sudah tahu sendiri. Ya, sudah tahu sendiri.
1: Oke, baik. Oke, baik. Bapak Arnoldus, bagaimana memastikan standar kualitas produksi hortikultura memenuhi syarat pasar atau ekspor?
2: Kalau kita mau memenuhi produksi kualitas itu dari pasar, dia melihat contoh dia melihat tomat itu buahnya harus begitu bagus, harus mulus. Itu bisa itu kita bisa ekspor ke Timor Leste. Kalau buahnya kurang memenuhi standar dari situ, kita bisa jualnya ke kita pasar atom buah atau pasar lokal sini. Tomat pun sama, cabai pun sama. Dia kalau dari Timor Leste dia mintanya harus buah-buahnya harus buah-buah standar, harus bagus. Ya.
1: Baik, Bapak Arnurus. Tadi Bapak Arnurus mengatakan bahwa sekian hektar. Kalau panen satu kali panen itu satu musim itu berapa kali, berapa banyak jumlah panen satu musim?
2: Kalau kalau kami satu musim tanam itu ada, karena di sini kami berbagi-bagi ini komoditas. Kalau saya sama kalau saya pribadi sama satu dua anggota itu komoditasnya kami tanam ini cabai sama tomat. Kalau yang lain tanamnya terong dengan kacang panjang dan lain-lain. Kalau saya punya komoditas itu tomat dengan cabai itu satu kali dalam satu kali musim tanam itu, kalau tomat satu kali musim tanam itu dia mencapai 10 sampai 11 ton.
1: 11 ton. Itu berapa kali panen ya untuk tomat, Bapak Nurus?
2: Kalau tomat itu bisa sampai 10 sampai 11 kali panen.
1: 11 kali panen.
2: Itu. Ya.
1: Dan itu kalau 11 kali panen itu biasa perkirakan itu perkirakan dananya berapa itu biasa? Maksudnya kalau sudah jadi uang.
2: Kalau kita tergantung dari harganya saja. Contoh, karena kita di sini masih harga borongan, ini per keranjang atau per ember. Ya, kalau contoh kita dapatnya sekitar satu kali musim tanam ini kita hitung awalnya dari awal pertama sampai akhir. Tetapi kalau kita hitungnya itu per keranjang yang satu kali panen dapat 15 sampai 20 keranjang, kadang kadang 10 sampai 15 keranjang, itu tergantung dari harga. Kadang harga turun, harga naik. Kalau seandainya kita dapat dengan harga 250 per keranjang, berarti kita kalau panen satu kali dalam peti ini, satu kali dalam peti itu berarti 5 juta sampai 6 juta satu kali panen.
1: Kalau tomat satu kali panen begitu, tergantung dari hasil yang didapatkan ya, di lokasi.
2: Ya, tergantung dari hasil yang kita dapat di lokasi. Okay. Karena awal mula itu kita panen belum banyak. Mulai panen pertama, kedua, dia panen puncaknya keempat dengan kelima itu yang banyak.
1: Baik, Bapak Arnoldus, kalau untuk tomat sekian persen, tapi kalau untuk Lombok berapa kali panen?
2: Kalau untuk Lombok kita rawat bagus-bagus dia bisa sampai 2 sampai 3 bulan kita panen. Itu iya. Kalau kita tanam dalam jumlahnya sekitar 5.000 sampai 6.000 pohon itu berarti kita satu kali panen itu bisa mencapai 100 kilo sampai 150 kilo. Ya, kalau itu tergantung dari harga juga. Kalau harganya bagus, contoh kalau kita panen pas dapat harganya 25.000, berarti 100 kilo sampai 150 kilo itu bisa dapat 3,5 juta sampai 4 juta satu kali panen.
1: Ya. Dan itu satu bulan panen satu kali atau satu bulan panen dua kali biasa?
2: Kalau cabai satu bulan panen empat kali. Kita istilah satu minggu satu kali panen.
1: Ya. Kalau itu kita rawatnya rutin ya, Bapak Arnoldus?
2: Ya, kalau kita rawatnya rutin, kita rajin semprot, rajin kasih pupuk, rajin ini siram itu ya. Bisa. Ya.
1: Kalau Lombok itu dia membutuhkan airnya banyak atau sedikit biasanya?
2: Kalau Lombok dia tidak terlalu membutuhkan air karena dia berbatang kayu. Itu tidak terlalu membutuhkan air. Kalau kelebihan air itu dia istilah mati cepat.
1: Akarnya cepat ya. Membusuk.
2: Ya, akarnya cepat membusuk. Karena contoh saja kalau musim hujan terlalu cuacanya terlalu ekstrim berarti matinya cepat. Ya.
1: Oke, baik Bapak Arnoldus, ini pas pertanyaan yang terakhir.
2: Ya, siap.
1: Apa pesan-pesan untuk warga masyarakat Desa Kebuna, terutama di kelompoknya Bapak Arnoldus dan generasi-generasi penerus seperti anak-anak muda untuk bisa bertani, begitu Bapak Arnoldus?
2: Ya, ya. Kalau pesan saya kepada generasi-generasi yang akan datang, janganlah mudah putus asa untuk bertani, karena bertani ini yang petani yang lebih mulia, karena ya, kita betul. Hidup ya, kita hidup tanpa petani berarti semua pegawai negeri atau bahkan kita diri sendiri pun tidak bisa buat apa-apa karena kita tidak makan
1: ya, tidak makan nah, karena jagung ya. Beras, sayur, semua itu asalnya dari petani. Betul. Ya, lanjut terus.
2: Ya, makanya pesan saya kepada pendengar di mana saja berada itu, bertani itu lebih mulia. Jangan mudah putus asa. Marilah bertani. Karena dengan bertani makanya kita bisa semua warga masyarakat di manapun itu, kalau dengan bertani berarti kita akan pasti sejahtera semua. Kalau petani itu mulai masa macam kayak apa, kalau kita bertani kita semakin kurang bertani, makanya ya satu saat harga barang akan melonjak sekali ya, makanya betul. Saya menghimbau kepada
1: apalagi dengan kepada, kondisi yang sekarang ini Bapak, ya, semua barang ya, serba naik
2: ya, makanya saya mendorong para anak muda yang mau bertani saja, jangan mudah putus asa, jangan mudah tergiur dengan harga.
1: Ya,
2: betul. Ya, mari tanam dulu, bertani dulu, solusinya baru kita cari dengan harga.
1: Harga, ya, betul sekali. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Arnoldus Nausu yang sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RBA. Halo.
2: Halo.
1: Ya, terima kasih untuk Bapak Arnoldus.
2: Yo, sama-sama Pak Jeffrey.
1: Selamat malam, salam buat keluarga.
2: Yo, amin.
1: Oke, selamat malam.

India. Siapa yang tak kenal dengan negara ini? Tapi tak banyak yang tahu kalau India menjadi inspirasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilu India mulai menggunakan tinta ungu saat pemilu ketiga pada 1962 untuk melindungi kepentingan rakyat India. Setiap orang yang sudah menggunakan hak suara diminta untuk menandai salah satu kuku mereka. Kuku jari dipilih lantaran sulit dihilangkan dan tandanya mudah dikenali saat memberikan kartu identitas. Oleh sebab itu,

Orang yang sudah memiliki tanda tersebut tak lagi boleh memilih untuk kedua kalinya. Itulah asal-usul tradisi mencelup jari dengan tinta ungu ketika pemilu, yang telah dipakai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yudastiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: tunggu. Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Hairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Ya, jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, kita nggak kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya suruh ya, tapi suruh kan, dengan masih kita aja, ya. Jadi suruh merupakan hari libur besar di Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, harganya berapa? 600-an.
9: Itu pengaruh dengan capaian progres.
8: Progres masih bagus, ini masih 86%. Bagus, Mas, kan? We encourage pengguna saham bisa ngebut yang tentu ya, itu selesai. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain, karena saya lihat bahannya sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran, dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan. Dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada, pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima.
14: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya, agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
14: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door to door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adat Udara. Ayan.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Nah, satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
18: Karena sudah yang lama berusaha dengan keluarga kita kurang lebih 42 hari, jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan sana di
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di Tanah Air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti dan setelah itu kembali ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 349. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan, jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera mengintip kesehatan dari pusat kesehatan atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berdatang dari
19: tahun ini. Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir grup L Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
22: Panama akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
23: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
24: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
25: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
22: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup penampilan dunia 2006 dengan hasil positif.
26: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
24: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. Karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa Beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
26: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
22: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karismatik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dengar Pro 1 WR Tempur di mana saja Anda berada. Kita baru saja ikuti berita Pro 3 Jakarta. Kita ikuti lagi di edisi berikut, yaitu Mimbar Agama Katolik Sabtu 26 Juni 2026 dengan judul Menemukan Kembali Yesus dalam Rutinitas Hidupmu.

Atambua yang dikasihi Tuhan. Hari ini, Gereja Katolik memperingati peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria dan Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Dua tokoh besar dalam teladan iman. Maka, mari kita mengundang Roh Kudus hadir di dalam diri kita masing-masing untuk bersama berdoa dan mendengarkan sabdanya. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pusat dan tujuan kehidupan kami. Ampunilah kami jika seringkali kami kehilangan Engkau karena kami terlalu sibuk mengejar hal-hal duniawi dan melupakan rumah Bapamu. Anugerahkanlah kami ketekunan seperti Bunda Maria dan Santo Yosef untuk selalu mencari Engkau dengan sungguh-sungguh saat kami merasa hampa dan jauh darimu. Berilah kami hati yang peka untuk mendengarkan sabdamu serta kerendahan hati untuk senantiasa taat pada rencanamu yang kudus, meskipun terkadang rencanamu sulit untuk kami pahami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapaku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pendengar setia RRI Atambua, judul renungan kita pada kesempatan hari ini, menemukan kembali Yesus dalam rutinitas hidupmu. Kisah Yesus yang tertinggal di bait Allah pada usia 12 tahun memberikan gambaran mendalam tentang transisi dan pencarian. Bagi Maria dan Yusuf, kehilangan anak adalah sebuah mimpi buruk yang menguras emosi. Selama 3 hari, mereka mencari Yesus dengan cemas di antara kaum kerabat dan kenalan hingga akhirnya menemukannya duduk di tengah-tengah alim ulama di bait Allah, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Pengalaman Maria dan Yusuf seringkali menjadi cerminan dari persiarahan iman kita. Berapa kali kita merasa kehilangan Yesus dalam hidup kita? Ketika badai masalah datang, ketika doa-doa kita seolah tidak terjawab, atau ketika rutinitas duniawi membuat batin kita menjadi gersang, kita sering merasa ditinggalkan.
Namun, seperti Maria dan Yusuf, pertanyaan refleksinya adalah, di mana kita mencarinya? Seringkali kita mencari kedamaian dan kehadiran Tuhan di tempat-tempat yang salah. Kita mencari dalam kesibukan pekerjaan. Kita mencari melalui pengakuan sesama terhadap kita, atau melalui materi duniawi. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diingatkan bahwa untuk menemukan kembali Yesus, kita harus kembali ke rumah Bapa, yaitu dalam keheningan doa, dalam sakramen-sakramen gereja, dan di dalam sabdanya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan. Dari pengalaman Maria ini, kita belajar bahwa kesucian hati bukan soal tanpa kesulitan, melainkan soal bagaimana kita menyikapi segala sesuatu dengan iman. Maria mengalami kecemasan, kebingungan, bahkan ketidakmengertian. Namun ia tidak melawan, tidak menuntut penjelasan, melainkan taat dalam diam dan terus mengikuti jalan Tuhan. Dalam hidup harian kita, kita pun sering tidak mengerti jalan Tuhan. Mengapa ada penderitaan? Mengapa doa tidak langsung dijawab? Mengapa hidup kadang penuh ketidakpastian? Seperti Maria, kita diajak untuk menyimpan semuanya dalam hati yang berseri dan menyerah dalam iman. Kesucian hati juga mengajak kita untuk menjauh dari hal-hal yang mencemari, pikiran yang penuh curiga, hati yang mudah marah, kata-kata yang menyakitkan. Semuanya bisa diubah bila kita meneladani hati Maria yang lembut, sabar, dan terbuka bagi kehendak Allah. Ketaatan pada kehendak Allah tidak selalu tampak spektakuler. Maria menunjukkan ketaatan yang berarti setia menjalani kehidupan harian sebagai ibu, istri, dan hamba Tuhan. Meskipun ia tidak tahu masa depan seperti apa yang akan dialami putranya, kita pun diajak untuk setia dalam hal-hal kecil, pekerjaan sehari-hari, pelayanan kita, doa harian, hingga pengampunan terhadap sesama. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar setia RRI Atambua yang terkasih, sikap akhir Maria dalam perikop ini menjadi teladan iman yang luar biasa bagi kita. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami perkataan Yesus saat itu, Maria memilih untuk menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ia merenungkannya dengan penuh ketaatan dan kesabaran. Mari kita belajar untuk setia mencari Tuhan di dalam bait Allah-Nya dan menyimpan setiap sabdanya dalam hati agar hidup kita senantiasa dibimbing oleh kehendak-Nya. Semoga melalui peringatan hati tak bernoda Santa Perawan Maria ini, kita semakin membangun hati yang murni, hati yang tidak dikuasai ego, amarah, atau kekhawatiran, tetapi dipenuhi damai karena berserah kepada Allah. Dan seperti Maria, semoga kita bisa berkata dengan iman, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Amin.

melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Nan Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit.
1: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi

0: amit-amit. Gini ya Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
1: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?

apabila malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita di program berikut yaitu musik dan info budaya seputaran NTT atau seputaran Nusantara. Oke pendengar Pro 1 RRI Tambua, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkianus Lakalena menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Belu dan Bank Indonesia yang telah bekerja sama menggelar para tenun dan fashion show di Kota Tambua. Menurut Melki Lakalena, kegiatan yang melibatkan pelajar melalui dari tingkat SD, SMP, SMA hingga kategori umum tersebut merupakan langkah-langkah positif dalam menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal, khususnya kain tenun sebagai salah satu identitas budaya NTT. Yang menilai parade teh tenun dan fashion show tidak hanya menjadi ajang kreativitas tetapi juga sarana edukasi berbagai generasi muda untuk mengenal, mencintai dan melestarikan warisan budaya daerah. Gubernur NTT berharap masyarakat terus meningkatkan produksi kain tenun serta mempertahankan kualitas dan keunikan motif yang memiliki masing-masing daerah. Menurutnya, kain tenun NTT memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah lain sehingga memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi. Melki Lakalena juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi tenun sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari sekaligus mendukung para pengrajin lokal agar terus berkembang dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Parade tenun dan fashion show Atambua berlangsung meriah dengan menampilkan berbagai motif dan desain tenun khas NTT yang diperankan oleh peserta dari berbagai kategori melalui dari pelajar hingga masyarakat umum. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mempromosikan kekayaan budaya daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis tenun Nusa Tenggara Timur. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Silvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional seperti mereka panah, mereka memancing, pakai tuka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga, mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu, walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak, dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slopi. Memang kalau slopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari kopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Tambora di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Kongres Budo Kandung ketiga sedunia yang diselenggarakan di Batu Sanggar menjadi momentum penting bagi perempuan Minangkabau untuk kembali menangku peran strategi dalam menjaga adat, merawat alam, memperkuat keluarga, dan mewariskan nilai budaya yang kepada generasi muda. Kongres ini dihadiri oleh sekitar 1000 peserta, terdiri dari atas Bundo, Kandung, dan berbagai provinsi di Indonesia, serta perwakilan Bundo Kandung Malaysia dan Bundo Kandung Australia. Kehadiran peserta dari ranah rantau dan luar negeri melibatkan bahwa Bundo Kandung bukan sekedar simbol adat, melainkan kekuatan budaya yang terus hidup dan bergerak. Minangkabau tidak hanya beredar di tanah asalnya, tetapi juga tumbuh dalam ikatan praktik dan komitmen masyarakat di berbagai penjuru dunia. Karena itu, kongres ini memiliki makna yang luas, mempertemukan akar dan rantau, tradisi dan masa depan, adat dan tantangan zaman. Kongres Budo Kandung ketiga sedunia bukan hanya forum pertemuan organisasi. Ia menjadi ruang refleksi bersama untuk membaca kembali arah perjuangan perempuan Minangkabau di tengah perubahan sosial yang semakin cepat. Global, perkembangan teknologi digital, melainkan pewaris nilai adat serta krisis lingkungan menjadi tantangan nyata yang harus dijawab dengan kebijakan budaya. Salah satu pesan utama yang memuka dalam seminar dan kongres ini adalah pentingnya membaca kembali falsafah alam, takambang jadi guru. Festival merupakan salah satu fondasi utama kehidupan masyarakat Minangkabau. Alam tentang luas bukan hanya dipandang sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai guru kehidupan dan alam. Manusia belajar tentang keseimbangan, keteraturan, kesabaran, kerja sama, adaptasi, dan keberlanjutan. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

LCI Daging Asap Khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya.

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Oke, pendengar Prosatu Era Tempua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di edisi hari ini di hari Sabtu 27 Juni 2026. Pendengar Prosatu Era Tempua di mana saja Anda berada, semoga di edisi malam ini, di malam minggu, malam yang asik ini, malam minggu buat anak-anak muda, buat orang tua juga yang bermalam minggu di mana saja Anda berada. Semoga pendengar Prosatu Era Tempua, saya akan menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Saya sudah siapkan ada 10 lagu di Facebook Era Tempua. Boleh beri komentar, beri SMS, lewat SMS atau lewat WA atau lewat line telepon, boleh. Ada 10 lagu, yaitu lagu pertama yaitu Betania Sonata, Hati Menangis. Ada yang kedua, Lola Dreigel, Kapan Kau Kembali. Ada Dian Bisesa, Mengapa Tak Pernah Jujur. Ada Elton John, Can In The World. Ada Christine Penjahitan, Perasaan. Ada Johan Untung, Kiger Sahang. Ada Ani Carrera, Air Mata Rindu. Ada Gitch, Gil Efros. Ada Alda Risma, Untuk Yang Terakhir. Ada Yang Terakhir 10. Ada Brori, Marat Tingkah Angin Malam. Oke, pendengar Prosatu Era Tempua di mana saja Anda berada, ada 10 lagu yang saya sudah request. Semoga pendengar Prosatu Era Tempua di mana saja Anda berada selalu terhibur di malam ini, di malam minggu. Oke, baik, sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jessie.
1: Selamat malam Kakak Firatemono, Kakak Putri.
2: Dua-duanya.
1: Penelpon setia setiap malam ini. Ini memang harus.
2: Pokoknya, ya, pendengar setia dari 2007 waktu itu masih SMP kelas 2.
1: Terus penelpon setia juga.
2: Ya.
1: Pokoknya kalau sayang ini Ruang Rindu tiap malam itu tidak pernah free. Itu kecil free itu yang kemana dulu?
2: Kalau free itu kecuali hujan deras, padam, ya,
1: ya jaringan agak susah ya, betul.
2: Ya, pokoknya cuma cari muka rumah, tapi hanya belum dapat jaringan.
1: Itu sudah, semoga pemerintah ini harus cepat itu, terutama kabupaten TTS itu.
2: Pokoknya khususnya untuk bisa putus harus sementara kerja pemancar, jadi sekarang sudah selesai, sudah menyala juga, hanya bilang belum pasang power atau apa untuk
1: dia punya pemancar penangkap itu.
2: Ya.
1: Oke, baik, Kakak Putri mau request lagu apa malam ini?
2: Lagunya nomor 2 Kakak.
1: Nomor 2 Robert Liker, Kapan Kau Kembali. Ya. Pasti akan kembali. Ya. Oke, baik. Oke, salam-salamnya Kakak Putri.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Dev yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat, semoga terus memberkati dan pulang hati-hati di dalam.
1: Oke, terima kasih.
2: Ya, terus buat Mama saya, Mama Vero alias Mama Meryasna yang sementara tidur juga, dengan ucapan selamat malam Mama. Buat semua sahabat, ada Ibu Sinti di Ayok Tupas, ada Mama Ina di keluarga di Miki, Mama Andro, Mama Jisun Dewi Pelati, Bapak Jisun Dewi Kakak Jisun Pasti Kakak Simo, ada Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, ada Bapak Rosa di Jatuhi, ada Bung Tio, Bapak Fisir, Mas Didi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Tiar, Sama Nasru, Ibu Yusi, Pak Henry Cikuniru, Kakak Anuk dan Kakak Amerika di Timur Leste, Bapak Pati Fernandes, Bung Marzen, Kakak Giri, Bapak Den di Air Kenari, Kakak Nara, Bung Ramos, Ujang Gawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Li, Putra Tengah, semuanya di mengucapkan selamat malam. Ibu Desi Banakwan untuk keluarga di Dua Batan Kesa juga dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua saja kakak yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat malam dan salam kompak persahabatan lewat udara. Untuk kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam kakak.
1: Oke, selamat malam untuk kakak Putri yang ada di Putun. Oke, pendengar persatu datang buah di mana saja Anda berada. Kita di malam minggu, malam yang asik buat kita semua. Semoga pendengar persatu datang buah di mana saja Anda berada. Saya selalu stay menunggu Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kita di ruang rindu malam ini, kita sapa dulu. Selamat malam ruang rindu.
3: Selamat malam ruang rindu yang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke, kakak Tio lancar sekali malam ini, malam minggu. Halo kakak Tio.
3: Halo, selamat malam kak Jeffrey.
1: Apa kabar malam ini? Naleoko atau?
3: Naleok kakak.
1: Naleok.
3: Sebaliknya Unu.
1: Unu naleok malam ini. Oke.
3: Okay. Salam yang pertama kakak.
1: Oke, okay, son, lagu dulu toh, kakak Tio.
3: Oh, lagu ya ikutan kakak Putra, si Putra sa.
1: Oh, Lola Traikel, kapan kau kembali?
3: Lola.
1: Oke, okay, gas, salam-salam kakak Tio.
3: Ya, salam yang pertama buat kakak Putri. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih atas senggolan bersama mama. Terus salam yang kedua buat Maina, kalau pantau nama masuk sudah mama. Bunda Ima di Momere, kakak Yufan di Fatu Venu, putra Giser di Haminiana, kalau pantau nama masuk sudah. Bunda Desi lagi gacor di mana nah, kalau tidak ikut gacor nama masuk. Terus Maria Fatara, Bapak Timo, Bapak Ten di Air Kinari, Mama Sena, Bung Nara di Alor, Bapak Timo, Lexi di Polen, Bung Marcel di Palu,

0: di Atambua atau dia sudah di Kota Sare ini? Oh, masih di Kefa. Tadi barusan dari Atambua tadi.
1: Berangkat tadi.
0: Oke deh. Kota Kefa adalah kota beriman. Kota Kefa adalah kota Sari. Kota Atambua adalah kota beriman. Kota Soa adalah kota dingin. Asik.
1: Kota dingin. Tapi enggak di Putun, enggak hujan hari ini terang.
0: Oh, kalau di Putun, tadi Kakak Putri katanya.
1: Ya, minta kembali nanti saya datang, Putri tunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Peringatan dulu Bunda Putri yang cantik. Itu bagus apa lagi coba?
0: Tadi yang di request tadi ada Kakak Tio dan Kakak Vero, Kakak Putri itu adalah Lola Trigel. Kapan kau kembali? Baru satu lagu yang di request tadi.
1: Terus yang ke bawah itu bagus banget.
0: Yang pertama Betne Sonata Hati Menangis. Ada Dian Bisesa Mengapa Tak Pernah Jujur.
1: Yang bagus itu sudah itu aja.
0: Mengapa Tak Pernah Jujur?
1: Betul, saya tahu tanya Putri itu.
0: Iya, Mengapa Tak Pernah Jujur itu Mas Edi harus jujur Putri. Itu.
1: Betul, saya tanya Putrinya.
0: Jangan lupa singgah ya. Ini Bunda Desi sama ini ya, apa betul. Abang Tirosa di Kefa itu.
1: Betul, nanti saya mau ke Bansone dulu.
0: Bansone langsung ke Peboko itu kan baku dekat, jadi aman.
1: Tetap sama Maria Batara nanti saya mampir. Saya sementara ada di hotel sederhana ya. Di situ ya, Peboko, Sabang Peboko.
0: Oke, baik. Oke, salam-salamnya Mas Edi.
1: Ya, siap. Di pulang aja di salam buat keluarga ya.
0: Amin.
1: Mewakili Peboko RM1 Tambua. Itu darah ya. Saya di Joven di Arja, saya juga Teresa juga ya. Ya buat ini Bapak Hendrik atau Ibu Justin, salam dari Kuneru ya.
0: Iya.
1: Bapak Ten nggak masuk-masuk, Bapak Ten mungkin di Papua betul. Mudah-mudahan. Alhamdulillah sebentar lagi masuk. Biasa kalau nomor saya 4 Rolabela Yusuf. Ini lagi makan ya. Malam minggu dia, malam minggu.
0: Malam minggu, malam minggu.

0: tahu buat kawan-kawan juga dengan Pak Sofia kepada kampar. Mungkin yang ini campur rata tu sendiri tak lupa tes musik ya. Ini malam minggu yang bagus-bagus ya, tes musik ya.
1: Okey, pasti itu malam minggu, malam yang asik.
0: Malam yang asik, malam panjang tu.
1: Okey, baik.
0: Spesial buat adikku yang ada di guru nama lain. Buat adikku yang saksi. Mama bawa tidur selamat malam. Kita sudah mau tidur, besok kita sudah tidur malam. Terima kasih ya, sebelumnya.
1: Oke, terima kasih.
0: Obrigado.
1: Obrigado juga untuk Mas Edi yang ada di Kota Sari.

0: tadi request oleh Mas Edi.
1: Iya, kabarnya sejalan. Masih nomor berapa yang belum? Nomor 4, nomor 5.
0: Nomor 4 mancanegara tadi Elton John.
1: Oh iya, boleh.
0: Boleh. Oke ya. Deh. Oke, salam-salamnya.
1: Pertama Bang Laginya sama juga selalu. Terus maksudnya kita berusaha malam lalu sehat.
0: Amin.
1: Ada tiara, ada Iberok, ada Nesu, terus ada Naita, ada Pueta, Mas Edia, ada Ibu Iga, Angel, Bukimbar, semuanya lah. Tabua, walaupun itu tidak tabua. Selamat malam, selamat malam minggu, kompak selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih untuk Abang Nasrul. Oke, pendengar persatuan Raya Tambua, kita baru saja bergabung dengan Abang Nasrul yang ada di Palu. Katanya salam buat semuanya, dan yang tidak sebut ya, kita di malam minggu, malam yang panjang. Semoga kita menikmati lagu-lagu yang sudah saya siapkan. Dan ada yang masih mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya stay selalu menemani Anda. Kita sudah di menit ke-20, masih panjang, 40 menit ke depan kita masih panjang di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam ini. Baik pendengar persatuan Raya Tambua, di mana saja Anda. Berada, masihkah?

0: Lima Umere, Kota Marina, Kacabala Puspita, Min Matpirosa di Bansone, Bunda Desi, Kota Maria Fatara, Putri Suma, Kota Tiara, Tersini Mama Ina di Niki Niki, Perot Tamono di Putun, terus ini buat Putra Tengah di Fak Fak, yang lain sapu rata saja ini Bung Jeffrey.
1: Yang lain sapu rata. Oke, terima kasih.
0: Lagu-lagu ini masih di request, masih yang belum di request masih berapa?
1: Oh, yang belum di request itu masih tadi baru 3 yang di request. Yang belum di request masih ada 7 lagu. Ada Christine Penjahitan, Perasaan. Ada John Untung, Kigar Sahang. Ada Ani Carrera, Air Mata Rindu. Ya.
0: Christine Penjahitan.
1: Oke deh, Perasaan. Oke, baik.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, selamat malam untuk Kakak Putra. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke-23. Masih adakah yang mau bergabung bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Dalam Lagu? Ini dari Kota Beriman, Kota Atambua. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Minggu, Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam Minggu. Apa kabar Kak Bella malam ini di malam Minggu, malam yang panjang?
2: Puji Tuhan baik, sehat selalu Kakak.
1: Amin. Kalau begitu. Oke, Kak Bella, mau request lagu apa malam ini?
2: Lagunya Ani Carrera, Air Mata Rindu.
1: Ani Carrera, oke. Salam-salamnya Kakak Bella.
2: Ya, salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama Ultra RRI Atambua yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat teman-teman yang selewat, ada Vero, ada Kakak Tio, ada Mas Edi, ada Putra Kisir, terus ada Mama Ina di Niki-Niki, ada Kakak Yusen, ada Om Sido, ada Om Bram Betan, ada Mak Ibu Sandy, ada Delphi, terus ada Pak Oke, ada Marina, ada Ita Taus, ada Paman Bosi, ada Ibu Rinke Heka, ada Ibu Yusin, ada Pak Henry, selamat malam. Terus ada Kakak Nara, ada Bapak Tendi Arkenari, ada Abang Damos, ada Abang Pujangga, ada Kakak Andre, ada Mama Sena, ada Putra Lomasi, terus ada Abang Le, ada Abang Hadi, ada Putra Tengah, ada Putra Manado, ada Pak Guru Papi Fernandez, terus ada Bunda Ima, ada Paman Nasri, ada Kakak Marcel, terus pokoknya buat semua-semua pendengar dimanapun berada yang lagi monitor RRI Atambua di acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat semuanya, Tuhan menyertai kita semuanya. Terima kasih Kakak Jeffrey, selamat malam.
1: Oke, terima kasih juga untuk Kakak Bella, selamat malam. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada di edisi malam ini, kita sudah di menit ke berapa ya? Menit ke 26. Kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu dulu. Ternyata sudah ada yang bergabung di Ruang Rindu malam ini. Ini malam Minggu ini banyak yang bergabung ini. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Bung Jeko, malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi. Ya, selamat malam Bung Jeko.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu. Maina.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi. Selamat malam minggu.
1: Selamat malam minggu juga, Maina. Apa kabar malam ini?
3: Maina kabarnya puji Tuhan, Bung Jeko.
1: Oke deh, baik. Oke, Maina.
3: Lagunya nomor satu saja, karena tidak ada yang pilih nomor satu.
1: Makanya, senada yang pilih nomor hatiku menangis. Maina ini menangis karena apa malam ini?
3: Hanya lagu sebunyinya kok, Maina sudah menangis.
1: Oh, hanya lagu sa. Oke, baik. Oke, Maina.
3: Ya, salam yang pertama buat Bung Jeko bersama Bung Operator dan semua kru RRI Atambua. Saya ucapkan selamat malam, tetap semangat, pulang hati-hati di jalan, nanti bersama buat keluarga di rumah.
1: Amin, terima kasih Maina.
3: Ya, sama-sama. Salam yang berikut, Bentireni Ayat Tupas, Bentireni Soe, Vero Tamono Piputun, ada Putra Tengah di Fakfak, Mbak Wiga Wonosobo, Paman Bofi sekeluarga, ada Bang Yeri, ada Bang Marcel, ada Bang Papi Fernandez, ada Bola Pustita, Marina, Bapak TNR Kenari, ada juga Bung Nara, Bung Pujangga Wayata, ada Bapak Damos, Bapak Timo, ada Bapak Edi, ada juga Mas Edi, ada juga Bapak Janu, ada juga Bapak Bento, ada juga Pak Ibu Desiana Banafani di Tuapatan Barat, ada Bung Sio di Tumbakun, ada Bapak Desi Revo-Revo, Maria Fatara, ada Tiara, ada juga Yuvenka Cipatu Venu, ada Bang Hadi, ada juga Mbak Sari di Banjarmasin bersama kekasihnya di Jatim, berucapkan selamat malam. Ada orang rumah, ada Yeter, ada bapaknya Yeter yang lagi pantai juga, berucapkan selamat malam. Nah, singkat warung buat semua-semua. Oh ya, ada Ibu Yuskin di Kuneru bersama Bapak Henry yang lagi pantun. Nah, selamat malam Ibu. Nah, singkat warung buat semua-semua fans yang lagi pantun pada malam ini, dengan ucapan salam kompak-kompak selalu lewat udara. Buat Bung Jeko, tetap semangat, dan Yesus memberkati, dan pulang hati-hati di jalan Bung Jeko, dan sampai ada Suriname.
1: Oke, terima kasih. Oke, baik.
3: Halo, selamat malam.
1: Salam juga, selamat malam. Oke, terima kasih untuk Kak Maina yang ada Nik-Niki. Semoga malam minggu di Nik-Niki sehat selalu. Oh, kita masih siapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini di malam minggu. Ternyata terputus. Kakak Nara ini selalu terputus terus itu jaringan di mana itu. Oke, kita siapa lagi? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Abang.
1: Selamat malam Kakak Nara. Apa kabar? Terputus terus ini.
4: Kata Mas Edi, aku masih seperti
1: yang dulu. Oke. Oke, ya. Apa kabar malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu?
4: Memori lewat lagu, Abang.
1: Oke deh. Apa kabar di
4: Ruang Rindu?
1: Apa kabar baik, Abang? Kabar baik. Mau request lagu apa malam ini?
4: Angin Malam, Abang.
1: Angin Desa Malam. Karena di alur sekarang lagi malam, angin malam ya di alur.
4: Angin ini sekarang terkat. Wah.
1: Berarti ikan-ikannya sudah lari semua itu kalau angin malam di laut itu.
4: Nah, itu suka. Ternyata rasa ini ada tersurat dan tersirat, Abang.
1: Oke, itu sudah.
4: Angin kadang-kadang juga.
1: Kadang-kadang juga itu, bahaya tuh, nah.
4: Bahaya.
1: Oke. Okay.
4: Coba surati tahu tapi tersirat kan.
1: Oh, itu lagi. Ya kok tidak itu. Oke.
4: Okay. Salam-salam.
1: Oke, okay, gas salam-salamnya.
4: Salam yang pertama buat KPNR semua. Selamat malam atas kesiapan acaranya untuk menyamankan situasi angin malam ini dengan baik. Terima kasih. Terus selanjutnya buat Abang Pirosa, sahabat Sudeng Mas Edi Montigo, lampu depan Bunda Desi Kasmati, gelap tangan terjepit di pintu pagar semua.
1: Oke, lanjut.
4: Selamat malam, buat Nyong Kisir, selamat malam. Ada naga tongpake dulu tak abang? Terus buat Bapak Tim, selamat malam bapak. Terus buat Mokotang di Kampung Baru, selamat malam. Abang Kokom di Bunabu, selamat malam. Terus buat Bila, selamat malam. Buat Pak Fendi, selamat malam. Buat Kak Fero, selamat malam. Terus buat kawan-teman semua yang tidak sempat tinggal di Narak, mau bilang di rumahnya yang malam lewat Narapung Suara sekalian lagu biar kita bisa lima aja, masih ada kaget-kaget karena lagu toh. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam untuk Kakak Nara. Oke, peninggal pusat udara tembua di mana saja Anda berada, kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Mas Sisti menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di malam ini. Kita putarkan lagu dulu yang sudah tadi sudah request oleh, tadi sudah ada 8 penelpon. Kita request, putarkan lagu dulu. Ada dari Kakak Vero atau Kakak Putri teman apa yang ada di Putur, semoga terhibur selalu hatiku. Oh bukan, tadi Kapan Kau Kembali. Oke, semoga terhibur selalu Kakak Vero yang ada di Putur.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik, pendengar persatu area tembua di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeffrey Futis yang akan menemani Anda di Ruang Rindu malam ini. Kita masih ada 12 menit ke depan, masih ada satu penelpon boleh bergabung di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Saya masih stay menemani Anda di Ruang Rindu. Boleh ada yang mau bergabung di 0812-4601-0202. Kalau belum ada yang bergabung, kita lihat-lihat dulu yang sudah bergabung di Facebook RRI Atambu atau di line SMS atau di WA. Siapa yang masih mau bergabung di Ruang Rindu malam ini? Ternyata di line SMS tidak ada yang bergabung. Kita lihat lagi yang di Facebook Area Tambua, ternyata juga belum ada. Oke, pendengar persatu Area Tambua, kalau memang sudah tidak ada lagi yang bergabung di line Facebook atau line WA atau di SMS, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request karena tadi ada 9 penelpon yang menemani kita di Ruang Rindu malam ini. Kita lihat dulu lagu-lagunya yang sudah di request di malam ini, siapa saja. Oke, pendengar persatu Raya Tembua, ada tadi ada dari Kakak Bella yang dari Mangga Dua, Ani Carrera, Air Mata Rindu. Oke, ditunggu ya Kakak Bella, kita putarkan lagunya. Dan juga pendengar persatu Raya Tembua, kita sudah di menit ke-50, masih 10 menit. 10 menit ini saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar setia RRI Atambua di mana saja Anda berada. Yang tadi dia di line telepon ada 9 orang pendengar persatu RRI Atambua. Saya putarkan lagu ini dan saya juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori dan Lagu di malam ini. Dan sampai jumpa di besok pagi dan edisi besok di Ruang Rindu. Semoga terhibur selalu. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.

Oke pendengar persatu datang buah di mana saja anda berada, kita berakhir di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita berjumpa lagi di edisi besok nantinya. Semoga pendengar persatu datang buah di mana saja berada selalu stay menemani anda di malam minggu ini dan selalu tetap semangat dan menikmati lagu-lagu yang sudah saya putarkan. Dan yang belum diputarkan lagu-lagunya di nostalgia di ruang rindu malam ini, saya akan putarkan di jazz musik. Ditunggu dan akan diputarkan. Dan sampai jumpa di edisi esoknya. Tuhan memberkati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apabila malam ini rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua. Malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

0: sedikit di perairan Indonesia ini ya.
1: Hmm.
0: Jadi sudah mau punah. Tapi kalau kita jaga pelihara dengan baik dan kita persiap, kita juga harus punya persiapan untuk lamonnya. Jadi apabila lamonnya mulai agak ini, kita akan berusaha untuk kita bisa tanam, kita bisa rehabilitasi. Ya, kalau lamonnya sudah tidak ada, maka ikan pun akan keluar dari perairan yang ada.
1: Iya, jadi kalau rumah tempat tinggal dan juga makanan mereka rusak, ya nasib dugong ini juga terancam, akhirnya berimbas ke kita juga ya, Pak.
0: Pesan saya, marilah kita sama-sama jaga lingkungan alam semesta ini dengan baik, mau laut, mau darat, karena kita hanya bisa berusaha menjaga dan melindungi, tapi yang menikmati hasilnya adalah anak cucu kita ke 20-30 tahun yang akan datang. Mungkin pesan saya itu.
2: Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Agar kita tidak mendapatkan hasil yang negatif dan buruk, ubah pikiranmu mulai dari sekarang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasakan, itulah yang akan datang kepada kita.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amputis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Masa Tu dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Atambua, Radio Publik Milik Bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Dari Jalan El Tarisian Cikima dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tambua di mana saja berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat menyambut hari yang baru di hari ini. Hari Minggu 28 Juni 2026 ada saya Jiki Mam bersama tim Atambua Pagi yang menemani Anda semuanya. Selamat berhari Minggu juga untuk umat Kristen di mana saja berada, selamat menjalankan ibadah di hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dan Anda yang akan beribadah pagi ini tentu Anda sudah bangun mempersiapkan diri Anda ya. Dan pagi yang indah tentu kita harus mengawali dengan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa lewat doa dan ucapan syukur karena Tuhan masih memberikan kita pagi yang cerah, pagi yang menyenangkan, pagi yang tenang, pagi yang penuh sukacita seperti itu. Ya, kita masih bisa menyambut hari yang baru di hari ini. Kita masih diberikan nafas kehidupan. Kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, menghirup udara pagi yang menyegarkan. Kemudian juga tentu hal yang tidak kalah penting adalah Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita berkarya, untuk mewujudkan karya kita di dunia mimpi kita ya. Semoga saja semua yang sudah Anda rencanakan kemarin semuanya bisa berjalan di hari ini dengan baik. Tentunya kita mohon pertolongan Tuhan selalu dalam, semoga kita selalu dalam penyertaannya sehingga seluruh aktivitas yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dari studio kami yang bertugas, sekali lagi mengucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Atambua. Untuk Anda semuanya warga Kabupaten Belu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Malaka, juga Kabupaten Alor, selamat pagi, selamat menyambut hari yang baru di hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026. Dan kami akan menemani Anda di Mutiara Pagi.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi.

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Pendengar Pro 1, kita masih di Mutiara Pagi dan saatnya pukul 5:19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan hadirkan satu renungan yang memberkati bersama Pendeta Jackson Tombeng STH dengan judul renungan Rencana Asli Tuhan bagi kita dalam Kristus.
2: Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Baik, mari sama-sama sebelum kita menerima firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh terhubung dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau, dan kami boleh diisi oleh Engkau Tuhan lewat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan bahkan kami percaya dalam persekutuan dengan Engkau, kami diisi dengan kuasa, dengan kasih, dengan kebaikan yang daripada Engkau Tuhan. Dan saatnya juga Tuhan, kami rindu diisi oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan hari ini roh pengertian ada bagi kami, untuk kami bisa mengerti firman Tuhan, dan bahkan kami juga diberikan kuasa untuk menjalankannya Tuhan. Kami siap sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, pagi ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan rencana asli Tuhan bagi kita di dalam Kristus. Ayat yang menjadi acuan untuk kita belajar bersama-sama tentang rencana asli Tuhan bagi kita ini terambil dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ketika kita melihat ayat ini saudara, ayat ini memiliki benang merah dengan perjanjian baru, yaitu kita bisa lihat di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15. Ayat ini berbicara tentang Kristus yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah, kalau di Kejadian ini bicara tentang Adam yang pertama, sedangkan Kristus bicara tentang Adam yang terakhir, yang menunjukkan gambar Allah yang betul-betul tidak kelihatan, yang betul-betul sama seperti Allah. Bahkan dalam Efesus pasal yang pertama ayat 4 juga dikatakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, tetapi bagi kita orang percaya juga bahwa Allah juga sudah memilih kita dalam Kristus untuk kita menjadi serupa dengan Dia, saudara. Jadi kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ini bukan hanya berbicara tentang penciptaan, saudara, tetapi ini bicara tentang blueprint atau rencana asli Allah. Yang karena dosa di dalam Kejadian pasal 2 dan 3 merusak semua rencana Allah itu, saudara. Tetapi puji Tuhan, di dalam Kristus rencana itu dipulihkan kembali 100%, saudara. Makanya dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29, kalau saudara melihat di sana disebutkan bahwa setiap orang yang dipilih dari semula dalam oleh Kristus, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berbicara tentang pemulihan kembali rencana Allah di dalam Kristus, saudara. Jadi tidak akan mungkin terjadi pemulihan dari rencana Allah itu tanpa Kristus yang hadir dalam dunia ini. Sebab itu kita akan belajar satu persatu, saudara. Yang pertama adalah, apakah rencana asli Allah bagi kita dalam Kristus? Yang pertama, di ayat yang tadi kita baca, saudara, di bagian A disebutkan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Di sini ada rencana yang pertama adalah rencana identitas, yaitu identitas kita yang seharusnya adalah menurut gambar dan rupa Allah, saudara. Di dalam bahasa asli Alkitab disebutkan gambar dan rupa itulah selem, yang berarti representasi atau patung, sedangkan rupa di sini disebutkan sebagai demut, berarti keserupaan atau karakter di sini, keserupaan dalam karakter. Sehingga ini diartikan sebagai manusia ini dicipta untuk menjadi representasinya Allah atau mewakili Allah di bumi. Sudah pasti bukan jadi seperti Allah, sudah bukan jadi Allah, saudara, tetapi jadi mirip Allah. Kita dicipta untuk, ya, paling tidak berpikir seperti Allah, mengasihi seperti Allah, berkarakter seperti Allah, berintegritas, dan bahkan dengan karakter-karakter Allah lainnya, adil, saudara, dan suci, kudus. Itulah blueprint atau rencana Allah yang asli dalam hidup kita, saudara. Yang karena dosa kita mengerti bahwa semua rencana Allah itu gagal semua, atau semua rencana Allah itu rusak, saudara. Itu dalam Kejadian 3 ayat 6 disebutkan bahwa gambar Allah retak, manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia ada bukan lagi untuk menunjukkan, memantulkan kemuliaan Allah yang sebagaimana seharusnya, tetapi ternyata manusia menjadi karena dosa menjadi ego, saudara. Karena dosa manusia hidup dalam ketakutan, sama seperti Adam dan Hawa. Mereka ngumpet atau mereka bersembunyi dari hadapan Allah, saudara, menjauh daripada Allah. Dan bahkan dalam Efesus pasal 4 ayat 18, saudara bisa melihat juga bahwa di sana disebutkan bahwa manusia berada dalam pengertian yang gelap dan jauh dari persekutuan dengan Allah. Tetapi puji Tuhan, saudara, di dalam Kristus, sekali saya menyatakan, di dalam Kristus, karena dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, dan kita yang dalam Kristus juga, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 disebutkan, diubah semakin serupa dengan gambar Allah. Memang ini memang tidak secara otomatis terjadi, tetapi seperti dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Artinya lah Tuhan bekerja dalam proses untuk membuat kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Dan artinya kalau serupa dengan Kristus, kita sedang menuju kepada keserupaan dengan gambar Allah di sini, saudara. Jadi Yesus adalah kuasa yang memberikan kita atau yang mengubah kita bisa menjadi serupa dengan Allah. Lewat apa, saudara? Lewat kematiannya, lewat penebusannya, dan akhirnya juga lewat firman-Nya dan karena pekerjaan Roh Kudus juga dalam kehidupan kita yang diberikan-Nya kepada kita. Saya percaya bahwa makin hari kita akan makin diubahkan hidup kita, saudara. Ingat, di dalam Kristus kita tidak diubah bagian luar kita, saudara. Tetapi dalam Kristus kita dilahirbarukan kembali, diberikan hati yang baru, diubah dari dalam. Sehingga saya percaya, oleh karena pekerjaan firman dan Roh Kudus, makin hari hidup kita akan makin dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Setiap kita yang bersentuhan dengan firman Tuhan, yang mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupan kita, kita pasti akan mengalami yang namanya perubahan, Saudara. Kasih yang egois tidak bisa mengampuni menjadi kasih yang tulus, Saudara. Kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita bisa mengasihi dengan tulus, Saudara. Karena apa? Hanya karena karya Kristus dalam hidupan kita. Tanpa penebusan dalam Kristus, perubahan itu hanya perubahan di luar saja, Saudara. Bukan perubahan yang terjadi dalam diri kita. Sehingga seorang John Piper pernah berkata begini, Saudara, kamu tidak dicipta untuk hidup biasa. Kamu dicipta untuk memantulkan kemuliaan. Ini artinya berkata begini, Saudara, kita bukan hanya sekedar kita bekerja, hanya sekedar ya hidup dengan tanggung jawab kita, dengan reaksi bukan kesibukan kita hari ini, tetapi kita membawa rencana Allah, yaitu hidup kita seharusnya memantulkan kemuliaan Allah, Saudara. Memantulkan hidup terang Allah, Saudara. Sehingga ketika kita mengerti hal ini, Saudara, seharusnya kita lebih lagi menyerahkan hidup kita kepada Kristus, karena hanya Dia yang bisa mengubah kita. Semakin hari hidup kita semakin memantulkan kemuliaan Allah, semakin bisa diubahkan untuk memiliki karakter-karakter seperti Allah. Sebagaimana Allah adalah kasih, Allah adalah kudus, Allah adalah setia, Saudara. Kita yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Kristus, yang sungguh-sungguh mengikut Kristus, saya percaya bahwa makin hari hidup kita makin diubahkan untuk memancarkan kemuliaan Allah itu, Saudara. Jadi sama seperti seorang pemuda, mungkin saya bisa pakai namanya adalah Michael, Saudara. Dia seorang yang ya disebut ya preman pasar lah. Orang sudah memberikan label dia anak rusak dan lain sebagainya, Saudara. Tetapi saat anak ini kembali mengenal kasih Tuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus, Saudara. Dia pada akhirnya menjadi seorang yang ya mulai berubah dalam hidupnya. Paling tidak kita bisa melihat pada perubahan, dia rajin ke gereja, dia mulai ya rajin membangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Dan pada akhirnya di dalam pasar di mana anak muda ini ada, Saudara, orang mulai melihat bahwa wah, wajahnya mulai berubah, Saudara. Dulunya seram, sekarang sudah mulai kelihatan teduh, Saudara, karena mulai ada damai dalam hatinya, mulai ada sukacita dalam hidupnya, mulai ada kasih dalam hidupnya. Itulah yang Alkitab katakan, gambar Allah mulai dipulihkan, gambar Allah mulai kelihatan, Saudara. Sampai di titik kita belum menunjukkan yang namanya perubahan demi perubahan yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita masih ada dalam keadaan gambar yang rusak, Saudara. Tapi puji Tuhan, saya percaya bahwa firman ini datang kepada kita untuk mengingatkan kita, memanggil kita, Saudara, untuk supaya kehidupan kita semakin hari diubah semakin serupa dengan Kristus. Dalam keluarga menjadi suami seperti Kristus, istri seperti Kristus, orang tua seperti Kristus, anak-anak seperti Kristus, pekerja seperti Kristus. Dan tidak cara lain, Saudara, kita hanya perlu datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus untuk kita mengalami anugerah di mana kita diubah sama Tuhan. Dan yang kedua, Saudara, jadi kita yang pertama ketika kita bertanya siap, jangan bertanya lagi siapakah aku dan tidak ada jawabannya, Saudara. Tetapi hari ini engkau adalah gambar Allah di dalam Kristus. Engkau adalah seorang yang memancarkan kemuliaan Allah. Yang kedua adalah bukan hanya rencana identitas saja, Saudara, tetapi yang kedua adalah rencana otoritas. Dalam rencana otoritas ini, Saudara, di dalam ayat yang tadi, Saudara, Kejadian 1 ayat 26 bagian B, dikatakan bahwa supaya mereka berkuasa atas ikan, burung, ternak, dan seluruh bumi. Jadi yang kedua ini bicara tentang rencana otoritas, yaitu supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa di sini menggunakan kata rada, yaitu memerintah sebagai raja atau mengelola, atau dan arti yang lainnya adalah mengelola sebagai wakil. Tuhan tidak mau bumi menjadi liar, saudara. Karena itu Tuhan memberi mandat kepada manusia untuk bisa menjadi wakilnya, saudara, dengan tugas-tugas, yaitu untuk menjaga, seperti yang kita katakan tadi, untuk mengusahakan, mengelola, dan memenuhi bumi. Dan kita tahu juga, oleh karena dosa, pada akhirnya banyak di Injil ditulis, saudara, bahwa akhirnya manusia kehilangan otoritas. Setan menjadi penguasa di dalam dunia. Sama seperti ketika Yesus dicobai, saudara, satu pencobaan ketika iblis menawarkan, semua dunia ini akan aku berikan kepadamu jika engkau menyembah. Itu memiliki makna bahwa memang segala kuasa, kepemilikan seisi dunia menjadi milik daripada setan, saudara. Tetapi puji Tuhan, di dalam Kristus juga, saudara, bukan hanya gambar Allah itu terpulihkan kembali 100%, saudara, yang rusak itu terpulihkan kembali, tetapi otoritas juga itu terpulihkan kembali, saudara. Matius 28 ayat 18 berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Waktu Yesus menjalankan karya salibnya, saudara, dan kebangkitannya, kita mencatat bahwa segala kuasa itu kembali diambil oleh Yesus. Dan puji Tuhan, dalam Efesus pasal 2 ayat 6 juga dikatakan bahwa Ia telah membangkitkan kita dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Dia di surga. Kita tidak langsung dibawa ke surga, saudara, tapi Alkitab berkata kita memerintah bersama Kristus di dalam dunia ini. Jadi rencana Kristus adalah mengembalikan kita kembali ke takhta, saudara, mengembalikan kita kepada kepemilikan otoritas. Dan otoritas ini sekali lagi memiliki beberapa fungsi, yaitu menaklukkan dosa, mengusir setan, dan bahkan kita berkuasa untuk mengelola hidup, dan bahkan menjalankan pekerjaan kita, dan bahkan aktivitas-aktivitas kita yang lain kita bisa menjalankan dalam otoritasnya Tuhan, saudara. Jadi, atau bahasa lain saya bisa sampaikan bahwa kita bisa menjalani hidup dalam kemenangan, saudara. Bukan hanya berkemenangan atas dosa saja, tapi berkemenangan atas masalah-masalah yang ditimbulkan akibat dosa tadi, saudara. Makanya Bill Johnson pernah berkata begini, saudara, Tuhan tidak menyelamatkanmu supaya kamu duduk di bangku gereja, hanya sekedar datang gereja, dan bahkannya sekedar ya ikut liturgi gereja, berhenti di gereja, saudara. Tetapi Dia menyelamatkanmu supaya kamu memerintah bersama dengan Kristus. Kamu hidup dalam otoritas, kamu hidup berkuasa, kamu menjadi orang-orang yang bisa mengubah tempat pekerjaanmu, area sekolahmu, di tempat di mana engkau ada, saudara. Kau bisa menjadi wakilnya Tuhan untuk membuat perubahan di sana, saudara. Sama seperti seorang ibu, katakan namanya Ibu Maria, saudara. Dia hanya seorang penjual sayur di pasar, saudara. Dia memiliki banyak hutang dari rentenir, dan dia juga menjalani jualan yang tidak sepi, agak sepi, saudara. Dan ditambah lagi dengan suaminya, dan suami yang tidak benar, mabuk-mabukan, saudara. Tetapi seorang ibu ini adalah seorang yang takut akan Tuhan, saudara. dan yang mengerti tentang bagaimana berdoa dengan otoritas. Dan dia berkata dalam doanya bahwa di dalam nama Yesus Kristus, dia ambil kendali keluarganya. Dia berdoa rencana Tuhan kembali tergenapi dalam keluarganya. Apa yang terjadi, saudara? Dalam beberapa waktu, saudara, di dalam kehidupannya, dalam doa, dan bagaimana juga dia belajar untuk hidup takut akan Tuhan, mengelola keuangan dengan baik, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Suaminya diubahkan. Usahanya kembali menjadi maju, saudara. Hutang-hutangnya mulai terbayar semuanya. Dia sadar sepenuhnya bahwa dia bukan korban, tetapi dia adalah wakil Tuhan, orang yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk bisa memerintah dalam keadaan-keadaan yang dia alami. Orang yang berjalan dalam otoritas, dia menggunakan perkataannya bukan untuk mengeluh, saudara. Berapa banyak kita yang menggunakan kata-kata kita hanya untuk pengeluhan, hanya untuk menyalahkan orang, dan bahkan menggunakan kata-kata kita hanya untuk mengutuk, saudara. Padahal kita mengerti bahwa dalam Kristus sebetulnya kita memiliki otoritas yang sudah terpulihkan, sehingga gunakanlah kata-katamu untuk memberkati, baik memberkati anak-anakmu, memberkati suamimu, memberkati usahamu. Yang terjadi kan banyak hal begitu, saudara. Hati-hati dengan memaki, saudara. Kita sedang memperkatakan itu terjadi. Mungkin ketika kita memaki orang lain, kita sedang memperkatakan itu terjadi bagi dia, saudara. Apalagi memakinya adalah tentang binatang-binatang, saudara. Bayangkan kita memperkatakan itu buat pasangan kita, atau kita memperkatakan itu buat anak kita, saudara. Ini hal yang seharusnya tidak terjadi, saudara. Biarlah kita menjalani hidup ini dalam otoritas yang terpulihkan dalam Kristus, menggunakan kata-kata ini untuk memperkatakan berkat bagi keluarga kita, bagi kota kita, bagi pemerintahan kita, dan apapun yang membutuhkan perubahan. Mari mulai berkata-kata, saudara. Ingat, kata-katamu ini akan menjadi kata-kata yang akan mencipta hal-hal baik yang engkau mau terjadi. Mari mulai dari perkataan itu, saudara. Perkataan yang baik di dalam hidupmu, itulah orang yang sudah dipulihkan dalam hal otoritas, saudara. Supaya kita bisa memerintah bersama dengan Kristus. Kita bisa menjadikan kantor kita, tempat di mana kita kerja, di sekolah, di rumah, dimanapun, untuk kita bisa mengizinkan kuasa Tuhan bisa bekerja, saudara, sehingga perubahan demi perubahan bisa terjadi. Sehingga kita seharusnya tidak banyak menggunakan kata-kata untuk mengeluh, saudara, tapi gunakan kata-kata untuk mengubah situasi dimanapun engkau ada, saudara. Yang ketiga, saudara, ternyata bukan hanya rencana identitas, bukan hanya rencana otoritas, tapi rencana hubungan. Dalam ayat 26 bagian A ada beberapa kali disebutkan baiklah kita. Ada kata kita di sini. Ini berbicara tentang Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga di sini kita melihat bahwa sejak awal Tuhan sudah merencanakan satu hubungan itu terjadi antara manusia dan Allah, saudara. Tetapi sekali karena dosa, hubungan ini terputus, saudara. Manusia menjadi individual, menjadi ya karena jauh dari Allah, saling menyalahkan, depresi, kesepian. Itu yang terjadi, saudara. Orang-orang yang cepat depresi itu salah satu indikasinya dia mulai menjauh dari persekutuan dengan Allah, saudara. Hanya kita lihat kasus-kasus depresi hari-hari ini yang membuat orang bisa bunuh diri cepat, saudara. Satu indikasinya, orang kalau terhubung dengan Tuhan harusnya tidak menjalani hidup yang seperti itu, saudara. Tapi puji Tuhan, sekali lagi, dalam Kristus Alkitab mencatat bahwa waktu Yesus mati, tirai bait Allah itu terbelah, yang artinya adalah kata Ibrani bahwa kita bisa datang kapan saja kepada Tuhan dengan keberanian. Artinya adalah akses untuk kita bersekutu dengan Allah yang sebelum-sebelumnya hanya imam besar yang bisa ada di situ. Hari ini kita bisa datang kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, bisa datang bersekutu dengan Tuhan. Kita lihat rencana Allah adalah kita dekat dengan Tuhan. Bahkan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk supaya akses untuk kita bersekutu dengan Allah, terhubung dekat, atau bahasa yang lain saya bisa sebutkan, keintiman dengan Allah bisa tercapai, seharusnya dialami oleh kita, saudara. Jadi sebetulnya tidak ada lagi di mana kita berkata kita enggak kuat, saudara, menghadapi hidup ini. Kita merasa sendirian, saudara. Kita merasa enggak mampu. Karena apa? Tuhan sudah berikan jalan bagi kita untuk kita bisa terhubung dengan Allah, untuk kita bisa dekat dengan Allah, kita melekat dengan Allah, kita menyatu dengan Allah. Dan saya percaya inilah rencana Allah yang sempurna, yang original bagi kita, saudara. Yang sayang ketika kita tidak gunakan ini, saudara. Berapa banyak orang-orang harus berusaha gimana cara supaya bisa dekat dengan Allah. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah terbuka aksesnya di dalam Kristus Yesus. Sehingga hari-hari ini jangan lagi menjalani doa hanya sekedar kewajiban, saudara. Jangan lagi menjalani persekutuan dengan Tuhan hanya sekedar ya mengisi waktu-waktu yang kosong, saudara. Tapi biarlah kita bangun hubungan dengan Tuhan. Doa seperti ngobrol dengan Tuhan, saudara. Karena kita adalah orang-orang yang setiap, makanya ketika Yesus mengajarkan tentang berdoa, dia berkata, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Hubungan Bapa adalah hubungan kedekatan. Kita disebutkan anak, ini bicara tentang hubungan kedekatan. Bahkan Yesus menyebutkan bahwa kita adalah sahabat, saudara. Ini juga bicara tentang hubungan yang berbeda lagi, saudara. Sehingga hari ini, saudara, mari sama-sama kita melihat tentang rencana Tuhan yang sudah digenapi dalam Kristus, yaitu kita memiliki, kita adalah orang-orang yang adalah gambar dan rupa Allah. Kita adalah orang yang punya otoritas dalam Kristus. Bahkan kita adalah orang-orang yang punya hubungan yang dekat dengan Allah. Sebab itu biarlah kita hidupi semua rencana Allah ini dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa oleh kuasa Roh Kudus, oleh tuntunan Roh Kudus, kita akan bisa menghidupi ini untuk kemuliaan Tuhan, dan bahkan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengar firman hari ini. Adalah firman yang sudah kami dengar hari ini, bahwa kami adalah gambar Allah dalam Kristus. Kami punya otoritas dalam Kristus. Kami adalah orang yang punya hubungan yang akrab, yang dekat, yang menyatu dengan Allah. Biarlah mulai hari ini Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Perubahan demi perubahan itu terjadi, Tuhan. Hidup kami berjalan dalam kuasa. Mujizat ada terjadi dalam kehidupan kami. Dan bahkan keintiman dengan Engkau yang kami terus alami, yang dimana Tuhan mengisi hidup kami, memenuhi hidup kami, menguasai hidup kami. Sehingga Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan, dan pada akhirnya juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kami pergi, dimanapun Tuhan tempatkan kami, perubahan terjadi di sana, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami sungguh-sungguh percaya Yesus, sungguh-sungguh mengikut Yesus, dan bahkan sungguh-sungguh terhubung dengan Yesus hidup kami. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Terus juga memberkati kota kami, bangsa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan, demi nama Yesus. Haleluya. Amin.
0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
3: setiap orang yang mau.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa

Pendengar, tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan hadirkan warta berita, namun satu lagu masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan studio kami ucapkan selamat pagi, selamat menjalani aktivitas di hari yang baru.

Inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: pendapatan anggaran 2025 sebesar 397.572.548.980 rupiah.
1: Berita selengkapnya bersama saya Yanti Kima. Berita pertama, imigrasi kelas 2 TPI Atambua berkolaborasi dengan Satgas Citarum by TNI dan Pemkab TTU membantu masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste membuat easy paspor di kantor Bupati TTU dengan kuota 50 paspor.
2: Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang berada di wilayah perbatasan dan ingin memiliki paspor sejak pagi telah berbondong-bondong mendatangi kantor bupati sementara di Omenu untuk membuat isi paspor. Karena kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua berkolaborasi dengan Satgas Citarum Bais TNI dan Pemkab TTU mendekatkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat dengan menyediakan 50 paspor. Nur Setia Ibnu Mudir, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Atambua, saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pelayanan isi paspor di Kota Kavnano. Program tersebut merupakan layanan jemput bola yang bertujuan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
3: Baik, terima kasih. Untuk hari ini kuota kita siapkan 50 kuota khusus dari warga Timor Leste yang sudah mendaftar sebelumnya. Seperti disampaikan tadi Bapak tadi, bahwa kehadiran kami di sini ya sesuai dengan tagline Direktur Jenderal Imigrasi yang terbaru ya, bahwa imigrasi untuk rakyat. Ini sebagai menindaklanjuti dari nawacita dari Pak Presiden juga untuk bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Tentu dengan harapan kita dengan adanya pembuatan paspor kita langsung ke masyarakat ini, masyarakat di TTU bisa melaksanakan kegiatan bisnisnya, mungkin tujuan keluarganya ke sebelah tanpa harus melanggar dari peraturan yang ada. Jadi paspornya sangat berguna sekali sebagai penjaga kedaulatan kita, sebagai wujud bahwa setiap masyarakat mendapatkan kepastian hukum.
4: Untuk pelayanannya pengurusan baru atau perpanjang juga boleh disini?
3: Ini permohonan
4: baru saja ya.
3: Kecuali paspor kita itu karena harus ada perubahan pendidikan. Ya, jadi untuk saat ini paspor kita terdiri dari beberapa produk ya, ada yang dimata dan yang tergantung dari kemampuan masyarakat, disesuaikan untuk masyarakat. Sehingga seperti yang Bapak tadi bilang, pada saat kita bisa membuat paspor yang harganya 350.
2: Sementara Sekretaris PMI Kabupaten Timur Tengah Utara, Femi Efteva, mengapresiasi imigrasi kelas 2 TPI Atambua dan Satgas Citarum Bais TNI atas kemudahan pembuatan isi paspor. Karena perlawan PMI dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Belu, Melaka, dan TTS saat ini sedang diundang oleh Cruz Vermela de Timor Leste atau CVTL atau Palang Merahnya Timor Leste untuk kegiatan pelatihan di negara tersebut. Sehingga mereka mengaku sangat terbantu dengan pembuatan isi paspor supaya ke depan mereka bisa memiliki paspor dan bisa mengakses ke negara Timor Leste. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Minyak tanah langka, harga jual melambung. Pangkalan minyak Juventus di Kota Tambua tetap menjual Rp4.000 per liter.
5: Bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah di Kota Tambua, Kabupaten Belu masih terbilang mahal harga jual. Di tingkat pengecer, harga minyak bervariasi Rp8.000 per liter, bahkan ada yang menjual Rp10.000 dengan asumsi takaran aqua besar Rp15.000 per liter. Di tengah kelangkaan minyak dan mahalnya harga jual, masih terdapat pangkalan minyak di Kota Tambua tidak mencari untung tetapi menjual per liter Rp4.000. Harga tersebut sudah sesuai ketentuan harga eceran tertinggi head, yakni Rp4.000 per liter, seperti di pangkalan minyak tanah Juventus yang ada di Kelurahan Berafu melayani konsumen dengan menjual per liter Rp4.000. Pemilik pangkalan Alexander Ngongo pada RRI di Atambua Senin 22 Juni 2026 mengatakan tetap menjual dengan harga ketentuan pemerintah.
6: Kalau biasanya normal itu biasa saat pasar buka kan kita kasih. Itu tidak entah dia minta berapa kasih. Tapi kalau dengan kondisi seperti begini, terkadang orang luar kami saya tidak kasih. Saya utama kan saya pemasyarakat, artinya kita pun lingkungan sini tuh.
5: Oke.
6: Nah, karena cuma satu row,
5: kasihan tuh.
6: yang minta maaf, ini untuk yang muka baru atau seperti pelanggan baru, minta maaf saya tidak kasih.
5: Misalnya
6: kalau sudah minta 20 liter saya tidak kasih.
5: Oh begitu.
6: Karena kesian tuh 20 liter itu sudah bisa dapat dua orang.
5: Betul. Dua rumah tangga tuh.
6: Iya, 10-10 dua orang kan. Daripada kau sendiri 20 mau buat apa?
5: Dirinya tidak berani menjual mahal. Menurutnya menjual mahal menyusahkan masyarakat, apalagi minyak tanah merupakan subsidi untuk kalangan ekonomi rendah. Selain itu dirinya secara belak-belakan menyampaikan tidak ingin berurusan dengan hukum.
6: Saya tetap 4.000 karena sesuai dengan ini tuh. Tidak bisa kita jual 4.5 atau 5.000 tidak bisa. Tetap harus 4.000 karena ini barang kan dari 4.000 saja kita sudah dapat untung. Terus artinya kalau kita jual 4.5 atau 5.000 sih oke-oke saja dengan kondisi seperti begini, hanya cuma nanti kita jadi sorotan tuh. Tapi itu memang kita punya ikatan kerjasama seperti itu.
5: Pengisian minyak di tingkat pangkalan yang ia kelola seminggu biasanya 2 hingga 3 kali, hal ini pun sesuai permintaan. Hitungan sejam pasokan minyak sudah habis terjual dikarenakan tingginya permintaan. Mengantisipasi penyalahgunaan, pembelian dibatasi tidak melayani pembelian minyak tanah menggunakan jerigen takaran 20 liter.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Kami awali dari Kupang dan sekitarnya. Pagi ini diprediksi cuaca cerah dengan suhu udara berkisar antara 21 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 sampai 90%. Untuk Timur Tengah Selatan dan sekitarnya hari ini cuacanya berawan. Suhu udara berkisar antara 20 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 sampai 95%. Untuk Timur Tengah Utara dan sekitarnya juga berawan hari ini. Suhu udara berkisar antara 20 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 61 sampai 98%. Untuk Belu dan sekitarnya hari ini cerah. Suhu udara berkisar antara 19 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 52 sampai 93%. Untuk Alor dan sekitarnya hari ini berawan. Suhu udara berkisar antara 18 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 sampai 99%. Demikian informasi perakiraan cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Beralih ke berita selanjutnya, Pemkab Belu perketat pengawasan distribusi minyak tanah bersubsidi. Masyarakat masih mengeluhkan kesulitan mendapatkan minyak tanah.
1: Pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan harga serta memastikan ketersediaan minyak tanah bersubsidi bagi masyarakat. Pengawasan dan penertiban dilakukan secara berjenjang mulai dari depo agen hingga ke pangkalan guna mencegah penyimpangan yang dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga. Selain memperketat pengawasan distribusi, pemerintah juga menggelar operasi pasar penjualan minyak tanah bersubsidi di sejumlah titik wilayah kota Atambua. Meski berbagai upaya telah dilakukan, masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak tanah bersubsidi. Masyarakat mengaku harus mengantre dalam waktu yang lama untuk memperoleh jatah minyak tanah. Bahkan untuk tingkat pengecer, harga minyak tanah dilaporkan mengalami kenaikan mencapai Rp10.000. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bagian Ekonomi Setda Belu Mikael Bria menegaskan stok minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Belu saat ini tidak mengalami kekurangan. Ketersediaan pasokan masih mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga persoalan yang terjadi lebih mengarah pada pengawasan dan pengendalian distribusi di lapangan. Dikatakan seluruh pihak mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan harus turut terlibat aktif melakukan pengawasan. Pengawasan secara bersama dinilai penting untuk memastikan minyak tanah bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Lebih lanjut disampaikan, pembatasan penjualan minyak tanah per kepala keluarga perlu dilakukan. Kebijakan tersebut bertujuan mencegah adanya oknum yang membeli dalam jumlah besar untuk kemudian menimbun atau menjual kembali.
2: Makanya Bapak Ibu, lurah, camat untuk kita melakukan pengendalian. Karena pangkalan-pangkalan punya Bapak Ibu itu bagian dari pengawasan, tanggung jawab dari Bapak Ibu. Diharapkan sudah melakukan warga sekitar barusan melakukan pelayan terhadap warga yang lain. Makanya dalam aturannya itu, kalau minyak dalam keadaan susah, kita pakai pangkat ketat. Setiap kakak dilayani 5 liter sampai 10 liter itu yang ditentukan PPH atau PPH 1191. Dalam keadaan langka, yang dikatakan langka biasanya dari pemerintah yang mengatakan langka. Langka makanya hanya satu 1-2 liter untuk tiap kakak. Tapi kita kan belum menata minyak sampai saat ini. Minyaknya full, hanya terbendam. Makanya tiap kali kalau ada tinggi masuk ke wilayah pangkalan, pick up dan jernih. Nah, ini harus dikendalikan. Ditegas untuk pangkalan supaya melayani warga.
1: Menurut Mikael Bria, pemerintah akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan adanya kecurangan dalam pendistribusian minyak tanah bersubsidi. Sanksi akan diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran baik di tingkat agen maupun pangkalan. Pengawasan yang konsisten dan kerjasama seluruh pihak menjadi kunci agar distribusi minyak tanah bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
2: Nanti pangkalan nakal akan dilihat. Biasanya sebentar atau kemarin begitu. Itu langkah ketiga, tidak langkah pelayanan, tidak melalui proses langkah keenam. Yang memiliki pangkalan itu adalah perakit. Jika laporan masuk, pasti bank agen akan ketiga pelayanan. Tentu yang syarat-syarat kalau terpenuhi pasti terus-terus bermain aturan hukumnya sampai pada sanksi hukum.
1: Diketahui pemerintah telah mengajukan kuota minyak tanah bersubsidi untuk Kabupaten Belu sebanyak 4.955 ton pada tahun 2026. Kuota tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
0: PKG Webot Rehat lepas 286 anak PAUD generasi Belu siap menata masa depan.
3: Pusat Kegiatan Gugus atau PKG Webot Kecamatan Rehat menggelar acara pelepasan bagi 286 anak dari 14 lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD yang dirangkai dengan bersyukur yang diikuti oleh para orang tua dengan penuh khidmat. Acara yang digelar di Kecamatan Rehat mengusung tema dari PAUD menuju dunia yang lebih luas, dihadiri oleh para orang tua, tenaga pendidik, serta perwakilan pemerintah daerah setempat. Kegiatan ini menjadi momen penting sebagai langkah awal bagi anak-anak dalam menapaki jenjang pendidikan selanjutnya. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Jen Peter Matulewesi dalam sambutan menyampaikan selamat untuk kelulusan yang terderai. Jen Peter Matulewesi menekankan pelepasan bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi tonggak awal dalam membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ia juga menegaskan pentingnya pendidikan di PAUD sebagai fondasi awal untuk mempersiapkan anak-anak agar sel otak dapat berkembang secara maksimal. Menurutnya, melalui metode belajar sambil bermain, PAUD membantu dalam perkembangan kognitif, pembentukan karakter, motorik halus dan kasar, serta emosi sosial anak-anak.
4: Kita pakai bahwa hasil-hasil pembelajaran dan pembentukan karakter dari anak yang dilakukan di PAUD itu dapat dilanjutkan dan diperkuat secara berkesinambungan. Inilah hal-hal penting ya, seperti yang tadi ini bahwa yang sudah disampaikan bahwa dengan mengikuti PAUD kita menjamin bahwa tumbuh kembang anak itu akan berkesinambungan. Setelah PAUD anak akan kita anggap kita siap. Anak ini siap mengikuti jenjang sekolah dasar.
3: Lanjutnya, pendidikan usia dini memiliki peran penting dalam membangun fondasi karakter dan kemampuan dasar anak, di mana PAUD menjadi fondasi dasar pembentukan karakter dalam mengembangkan dan memberikan stimulasi yang tepat untuk membangun fondasi karakter, kecerdasan kognitif, keterampilan motorik, dan kematangan emosional. Sambungnya, melalui PAUD, anak-anak dididik, dirangsang pertumbuhan otaknya dengan berbagai hal positif melalui semboyan bermain dan belajar ataupun sebaliknya, belajar sambil bermain, sehingga karakter anak dibentuk untuk tampil dengan berani, percaya diri, dan belajar dengan penuh tanggung jawab. Dengan pelepasan ini, diharapkan 286 anak PAUD dari PKG, Webot, Rehat dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan semangat dan kepercayaan diri, serta menjadi generasi muda Belu yang siap menggapai masa depan gemilang. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: DPRD Belu gelar sidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Egi Arojo melaporkan.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu mulai menggelar sidang pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 pada Senin 22 Juni 2026. Sidang yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Belu tersebut menjadi agenda penting dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025. Kegiatan diawali dengan pembukaan masa sidang yang dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Belu, jajaran pemerintah Kabupaten Belu, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam sidang tersebut, pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang memuat realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, serta capaian berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Eli Rambitan, dalam pembacaan pertanggungjawaban juga menyampaikan soal besar realisasi anggaran belanja daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2025.
6: 464.826.183.741 rupiah dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2025 sebesar 397.572.548.980 rupiah atau 85,53% Jumlah alokasi belanja pegawai jika dibandingkan dengan total belanja dalam APBD 2025 mencapai 40,41%. B. Belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa dianggarkan pada tahun 2025 sebesar 296.702.272.94 rupiah. Dan realisasi hingga akhir tahun anggaran 2025 sebesar 85.954.387.87.86 atau 87,28%.
5: Perlu diinformasikan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui forum tersebut, para anggota dewan akan memberikan berbagai masukan, tanggapan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.
0: Organisasi Kemasyarakatan Bela Tanah Timur atau Beta Timur terus memperluas jangkauan di wilayah Pulau Timur. Setelah berkembang di Kabupaten Timur Tengah Utara, kini Ormas Beta Timur yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan resmi membentuk kepengurusan di Kabupaten Malaka. Ratusan telah dilantik secara langsung. Pendiri Ormas Beta Timur, Bupati Timur Tengah Utara, Yosep Valentinus de la Sale, Kebo.
7: Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus de la Salekebo bersama istri Ibu Andina Winantuning Tias dapat hadir langsung pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Ormas Beta Timur Markas Pimpinan Daerah atau MPD dan Markas Pimpinan Cabang atau MPC Kabupaten Malaka yang berlangsung di Aula Dekanat Malaka Betun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah pada Minggu 21 Juni 2026. Bupati TTU dan istri yang disebut sebagai Bapak Ormas Beta Timur tampak hadir bersama jajaran pengurus pusat dari Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU dan disambut hangat oleh pimpinan Dekanat Malaka, Pater Deken Hieronymus Muensaku SVD, Penasehat Ikatan Dawan Bin Mahfud TTU Donatus Berek, perwakilan Pemda Malaka dan perwakilan Polres Malaka, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan pengurus dan relawan yang antusias serentak menyerukan jargon Beta Timur, solid, militan, dan setia.
8: Beta Timur Malaka, solid, militan, setia.
7: Dalam prosesi tersebut, ratusan pengurus yang telah terbentuk secara berjenjang yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malaka, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga RT, diambil sumpahnya dan dikukuhkan untuk menjalankan tugas-tugas organisasi 12 kecamatan dan 127 desa. Menurut Yosef Valentinus de la Salekebo, Ormas Beta Timur lahir dari kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat, terutama kelompok rentan dan kurang mampu yang seringkali belum memperoleh perhatian dan bantuan yang memadai.
9: Apa sebenarnya Beta Timur itu? Beta Timur lahir dari keprihatinan. Kenapa kita memilih Beta? Beta itu identik dengan saya. Tapi itu adalah singkatan Bela Tanah Timur. Pertanyaannya, siapa sih yang kau bela? Bela Tanah Timur, yang kau bela apa? Yang kita bela adalah mereka yang tidak terpikirkan. Yang kedua, mereka yang terlupakan oleh zaman, oleh pemerintah, oleh kita sendiri yang hidup ini. Kadang kita tidak peduli dengan orang di samping kita. Terus Ormas ini saya dirikan tahun 2020.
7: Ormas Beta Timur sendiri telah didirikan pada tahun 2020 dan sudah mengantongi legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2021. Sejak berdiri dan menjadi salah satu organisasi nasional, Beta Timur aktif menjalankan berbagai program kemanusiaan, antara lain membantu pembiayaan pemandian jenazah, menyediakan mobil ambulans dan peti jenazah gratis bagi warga yang kurang mampu, serta menjalankan program di bidang lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi masyarakat, masyarakat dan kegiatan sosial lainnya. Saat ini Ormas Beta Timur telah hadir sejumlah kabupaten Pulau Timur dan menargetkan perluasan organisasi ke berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur maupun di daerah lain di Indonesia. Bupati TTU Yosef Valentinus Della Salekebo berpesan agar seluruh relawan dan pengurus bekerja dengan tulus, jaga integritas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurutnya, citra dan keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh sikap dan tindakan para relawan di lapangan. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan Belgia pastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Selandia Baru 5-1. Laga terakhir grup G. Kemenangan ini memastikan The Red Devils lolos ke fase gugur setelah tampil dominan di BC Place Vancouver. Belgia langsung mengambil kendali permainan sejak menit-menit awal Sabtu 26 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Rudi Garcia terus menekan pertahanan Selandia Baru hingga akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-28 melalui Leandro Trossard. Berawal dari situasi sepak pojok, bola berhasil disambar Trossard untuk membawa Belgia unggul 1-0. Keunggulan tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir. Selandia Baru kesulitan mengembangkan permainan dan lebih banyak bertahan menghadapi serangan yang dibangun Kevin De Bruyne dan rekan-rekannya. The Red Devils kemudian menutup pesta gol pada masa injury time melalui serangan dari Alexis Salemakers yang mencetak gol pada menit ke-90+4. Skor 5-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Tambahan 3 poin membawa Belgia mengamankan titik ke babak 32 besar, sementara Selandia Baru harus mengakhiri perjalanan mereka di fase grup. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Imigrasi kelas 2 TPA Tambua berkolaborasi dengan Satgas Citarum Bais TNI dan Pemkab TTU membantu masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste membuat izin paspor di kantor Bupati TTU dengan kuota 50 orang. DPRD Belu gelar sidang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Saya Diki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: hari ini rapi jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Masih di Pro 1 RRI Atambua. Selamat pagi untuk Anda yang baru mendengarkan siaran kami. Selamat beraktivitas di hari yang baru ini. Ya, semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar di hari ini. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah untuk umat Kristiani di mana saja berada. Semoga ibadahnya lancar. Dan hari ini hari Minggu ya, mungkin Anda memilih untuk beristirahat bersama keluarga, apalagi Anda yang mungkin kemarin yang mengikuti Festival Fulan Fehan keempat ya di Savana Fulan Fehan, ya pasti banyak ceritanya ya. Dan kemarin ya puncak Festival Fulan Fehan keempat tahun 2026 di Savana Fulan Fehan Kecamatan Lamaknen menyuguhkan pertunjukan tarian kolosal yang memukau ya, karena ada sebanyak kurang lebih 3.900 penari dari Kabupaten Belu, bukan dari Kabupaten Belu saja pendengar, tapi juga ada dari Timor Leste, dan mereka tampil dalam satu panggung alam raksasa yang mengangkat kekayaan budaya masyarakat Pulau Timor. Festival ini sendiri mengusung tema Dance for Friendship dan sukses menghipnotis ribuan wisatawan dan tamu undangan yang hadir.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit-amit.
1: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya enggak nih?

0: Pendengar masih di Pro 1 RRI Atambua. Pukul 7 lebih 20 menit pendengar. Bagaimana aktivitas pagi Anda? Semoga lancar ya. Mungkin Anda memilih untuk beribadah di pagi ini yang beragama Kristiani. Kemudian mungkin Anda memilih untuk berolahraga, jalan-jalan pagi, atau mungkin ada yang kecapean ya karena kemarin ke Pulau Pian, jadi mungkin masih tidur. Ya, apapun itu, saya harap semuanya tetap sehat, karena kalau Anda sehat tentu bisa menjalani aktivitas Anda dengan lancar di hari ini. Pendengar Pro 1, kami informasikan untuk Anda nanti di pukul 8 akan kami hadirkan jalan langsung kebaktian minggu dari Gereja Polikarpus Atambua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Dan ya, satu informasi untuk Anda semuanya, Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi penyaluran kredit usaha rakyat untuk sektor perumahan atau KUR perumahan. KUR perumahan ini menjadi instrumen strategis untuk mendorong pembangunan perumahan rakyat sekaligus memperkuat ekosistem usaha di sektor perumahan. PLT Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Rinidia Mawarti mengatakan bahwa KUR perumahan ini adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi yang diberikan kepada pelaku UMKM di sektor perumahan, dan program ini dirancang untuk mendukung dua sisi sekaligus, yaitu sisi penyediaan dan sisi permintaan ya. Dan Menteri Dalam Negeri sendiri mengatakan keberadaan KUR perumahan ini adalah salah satu solusi penting dalam menjawab tantangan penyediaan hunian layak, khususnya di wilayah Papua yang masih menghadapi angka rumah tidak layak huni cukup tinggi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: warga Tembua dan sekitarnya. Festival Persahabatan 2026 akan segera hadir, gratis untuk semua orang.
1: Dengan mengusung tema kesembuhan ilahi bagi semua orang, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan.
0: Catat tanggalnya ya, 2-5 Juli 2026, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Festival Kuliner UMKM, nyanyian pujian lintas gereja, dan artis El Matu X Factor. Bersama pembicara spesial, Dr. Anthony Greco, di lapangan umum Simpang 5 Atambua. Siapkan hatimu untuk menerima mukjizat.
1: Ajak semua yang sakit, semua yang membutuhkan sentuhan Tuhan, karena ini saatnya alami kesembuhan yang nyata.
0: Jangan sampai ketinggalan ya. Info lebih lanjut hubungi Bapak Vincent Loe di 0813-5321-1212 atau Pendeta Marco Bobuk di 0813-8198-1811.
1: Festival Persahabatan 2026. Kasih tanpa diskriminasi, semua ilahi bagi semua.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pukul 7.37 menit saat ini kami akan hadirkan lagu-lagu rohani menanti siaran langsung kebaktian minggu dari Gereja Polikarpus Atambua. Untuk Anda yang bersiap-siap untuk mengikuti ibadah di hari ini, selamat mempersiapkan diri Anda. Semoga ibadah Anda bisa berjalan dengan lancar di hari ini. Sekali lagi selamat pagi, selamat menjalani aktivitas di hari ini. Lancar jaya untuk semuanya.

ternyata bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun

pendengar Pro 1, tetap bersama kami. Kita masih menanti siaran langsung kebaktian Minggu dari Gereja Polikarpus Atambua.